0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada, selamat pagi teman Pro 2. Masih di Pro 2 Manado pastinya ya. Aku Vika Hamzah nemenin kamu, setia banget pokoknya ya, nemenin Jumat pagi kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekarang udah jam 8, tepatnya jam 8 lewat 6 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Nah, apalagi misal kamu yang lagi di jalan sekarang ya, masih di jalan nih menuju tempat kamu beraktivitas, entah mau ke kantor, entah mau ke kampus gitu kan, atau yang malah udah sampai di tempat kamu beraktivitas. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih tahu ya supaya kamu nggak ketinggalan siaran kita nih ya, siaran Pro 2 Manado gitu ya. Apalagi yang biasanya kamu dengerin cuma di mobil atau lagi di motor pakai earphone gitu ya. Nah, ini dia satu cara biar kamu nggak ketinggalan siaran kita. Caranya gimana? Langsung aja download aplikasi RRI Digital gitu ya. Apalagi kalau kamu yang belum download nih, aku mah nggak capek-capek deh ngingetin. Buruan download aplikasi RRI Digital. Jadi ini aplikasi penyelamat buat kamu-kamu semua yang pengen serba praktis buat dengerin Pro 2 Manado. Bahkan nggak cuma dengerin Pro 2 Manado aja gitu ya. Secara kamu bisa dengerin gitu siaran Pro 2 dari Sabang sampai Merauke. Bahkan nggak cuma program 2 aja, tapi ada Pro 1, Pro 3, Pro 4, semuanya ada. Komplit deh, apa lu gak ada? Apa lu mau? Gua ada. Dan kamu bisa juga dengerin siaran kita dengan suara yang pastinya super jernih. Kamu juga bisa lihat profil penyiar di situ ya, komplit semua. Pokoknya penyiar dari RRI Sabang sampai Merauke itu ada di situ. Kamu bisa cek aja gitu ya. Jadi pokoknya ini ya, dalam satu aplikasi ini kamu bisa dapat semuanya tanpa perlu menemunuhin memori HP buat download banyak aplikasi lain gitu kan. Pas banget buat kita yang anti ribet. Pokoknya gak usah lama-lama, langsung aja buka App Store ataupun Google Play Store di HP kamu sekarang juga. Cari RRI Digital dan langsung download secara gratis. Aplikasinya juga gak gede kok, pokoknya enak deh, compact banget ya pokoknya di handphone gitu. Jadi RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan hiburan dan juga informasi kamu. Dan sambil kamu download aplikasinya, kita lanjut lagi nikmatin deretan lagu-lagu paling seger di Jumat pagi ini. Don't go anywhere, station only on Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapi pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: I guess.

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi di 97,7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku juga, Vika Hamzah, yang masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Teman Produ, buat kamu yang lagi dengerin aku nih sambil beraktivitas atau yang lagi berkendara ya di kota Manado,

0: 21 km dan fun run 5 km. Dan acara ini bakal dilangsungkan besok banget nih, di hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai subuh jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, yang pentingnya ya teman Pro 2, karena ada ribuan pelari yang bakal memadati jalanan, otomatis bakal ada rekayasa lalu lintas dan juga pengalihan arus di beberapa ruas jalan protokol kita. Kamu perlu catat baik-baik ya teman Pro 2 ya. Jadi jalur-jalur utama yang bakal dilewatin para peserta itu mulai dari sepanjang jalan Pier Tendean atau kawasan Boulevard dan Melalayang Beach Walk 2, lalu berlanjut ke jalan RW Mongin Sidi, jalan Samratulangi, jalan Bethesda, sampai ke arah jalan Pogido. Jadi tips dari aku buat kamu yang besok pagi gak ada kepentingan mendesak di pusat kota, mending hindarin dulu deh kelima jalur protokol tadi biar gak terjebak macet. Tapi kalau emang harus banget lewat sana, pastiin kamu patuh sama arahan petugas dari Satlantas dan Dishub yang berjaga di persimpangan ya teman Pro 2. Dan satu lagi, buat warga yang rumahnya pas banget di pinggir rute lari, harap ekstra hati-hati kalau mau keluar masuk kendaraan demi menjaga keselamatan para pelari kita dan pastinya keselamatan kamu juga. Dan yang seharusnya kita lakukan juga adalah kita support dan dukung bareng-bareng kelancaran acara ulang tahun kota tercinta kita ini dong pastinya, sambil tetap jaga ketertiban di jalan raya juga. Dan kita lanjut lagi biar hari Jumat kamu menuju weekend besok tetap asik dan bebas stres juga, mending kita relax dulu bareng playlist yang satu ini. Station only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Balik lagi bareng aku Vika Hamzah pastinya di Pro 2 Manado ya teman Pro 2. Makin siang makin semangat, bener gak? Dan tapi nih ngerasa gak sih kalau jam udah nunjukin jam 9 pagi ini ya, walaupun udah jam 9 pagi gitu. Hawanya kan di luar tuh kan kayak lagi berangin gitu ya. Ada yang notice gak? Lagi berangin gitu ya. Walaupun bawaannya pengen makin semangat, tapi karena berangin terus sejuk gitu ya, jadi mager lagi. Malah pengen buru-buru makan siang. Padahal baru banget sarapan gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, perjalanan kita menuju weekend kan tinggal sedikit lagi. Jadi harus tetap semangat dong nyelesain hari ini, ya kan? Dan buat kamu semua yang dari tadi mungkin ada di dalam ruangan yang ber-AC gitu ya, dan penasaran gimana kondisi di luar sana, bener gak sih kata penyiarnya nih berangin gitu kan. Nah, atau buat kamu yang ada rencana juga mau keluar kantor gitu ya, atau mau keluar dari kampus juga sebentar lagi, aku punya update perkiraan cuaca langsung dari BMKG Sulawesi Utara untuk hari Jumat ini ya. Jadi langsung aja kita masuk ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke teman Pro 2, kita udah masuk ke info cuaca untuk hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ya. Langsung aja aku spill. Jadi secara umum buat kita yang ada di kota Manado nih ya, cuaca hari ini diprediksi bakal bersahabat banget nih teman Pro 2, karena seharian bakal berawan syahdu dan adem gitu ya. Karena suhu udara berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Jadi yang mau beraktivitas di luar gitu ya, kondisinya aman banget. Nggak terlalu terik, tapi juga nggak akan kehujanan. Mudah-mudahan ya, betul ya prediksinya. Dan suasana berawan ini juga merata di daerah Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa sampai Minahasa Selatan dan juga Tenggara. Tapi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dari daerah Bitung nih ya, Minahasa Utara, Bolmong Utara, dan Kepulauan Sangihe, kayaknya harus ekstra bersiap nih, ekstra prepare. Karena BMKG memprediksi ada potensi hujan ringan di pagi hari ini. Khusus buat wilayah Bolmong dan juga Bolmong Timur, intensitas hujannya bisa berlanjut sampai siang dan sore nanti. Jadi, jangan lupa sedia payung atau jas hujan atau mantel di kendaraan kamu ya. Apalagi khususnya buat kamu yang berkendaraan roda 2 gitu ya. Biar rencana hari ini nggak berantakan gara-gara basah kuyung. Tadi aku udah sempet ngomong berangin kan, karena di studio kelihatan banget nih pohonnya lagi meliuk kesana kemari, kanan kiri depan belakang gitu ya. Karena memang benar ya, satu info lagi nih yang gak kalah penting teman Pro 2, angin hari ini bertiup cukup kencang di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara dan rata-ratanya mencapai 43 km/jam. Buat yang berkendara pakai roda 2, ini penting banget ya, karena kan fokusnya ke keseimbangan gitu kan. Makanya harus tetap fokus berkendaranya, jaga keseimbangan dan juga utamakan keselamatan di jalan raya. Dan gak cuma yang kendaraan roda 2 ya, yang bawa mobil juga pokoknya harus tetap fokus ketika berkendara. Oke deh, itu dia info cuaca untuk pagi hari ini teman Pro 2. Nah, biar hari Jumat kamu tetap cerah apapun cuaca di luar sana, walaupun berangin gitu ya, mending kita dengerin dulu yang sasu ini yang satu ini yang siap nemenin sisa jam kerja kamu pagi hari ini. So don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: 24 hour kids music station.
1: Flash info. Flash info. Flash info.
2: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
1: Flash Info.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Hits Music Trap Date.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu. Hits music.

0: for you.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Happy 724, Roger. Center maintain 2000.
3: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
4: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo-halo teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang udah jam setengah 10 pagi gitu ya. Udah jam, malah jam 9.40 ya. Suasananya udah mulai makin santai nih menjelang makan siang gitu ya teman Pro 2. Dan pas banget juga buat nemenin kamu yang lagi kerja atau lagi belajar atau aktivitas apapun. Aku punya satu kabar yang membanggakan banget ya teman Pro 2, dari industri kreatif dan juga budaya Indonesia, khususnya dari tetangga kita di Sulawesi Tengah. Jadi teman Pro 2, tahu gak sih kalau kain tenun khas Donggala sekarang lagi bersiap buat melangkah ke panggung mode internasional. Yep, benar. Jadi lewat gelaran festival

0: Festival Buya Subi 2026 yang lagi berlangsung sampai tanggal 11 Juli besok, kain tradisional kebanggaan Sulawesi Tengah ini resmi berkolaborasi sama siapa? Sama Eco Fashion Week Australia atau EFWA. Keren banget kan teman Pro 2? Jadi kain Donggala ini dipromosikan buat masuk ke pasar global sebagai bagian dari industri sustainable fashion atau fashion ramah lingkungan yang emang lagi jadi tren dunia saat ini. Terus kualitas kain tenun Donggala ini emang gak main-main kan ya teman Pro 2? Mulai dari warna, motif, sampai kualitas seratnya itu punya daya saing yang tinggi banget pastinya. Bahkan CEO dari Eco Fashion Week Australia sampai datang langsung ke festival ini buat ngelihat potensi besarnya. Keren. Tapi di balik kabar membanggakan itu, ternyata ada tantangan besar yang lagi dihadapi ya teman Pro 2. Jadi, pemerintah daerah setempat sempat cerita kalau saat ini jumlah penenun asli di pusat kerajinan Donggala tinggal sekitar 200 orang. Dan mirisnya, mayoritas dari mereka udah berusia lanjut. Makanya lewat festival ini anak-anak muda diajak banget buat ikut bangga dong ya pakai produk lokal dan terlibat dalam regenerasi budaya biar warisan tenun yang indah ini gak hilang ditelan zaman. Dan teman Pro 2, melihat kain tradisional kita bisa go internasional kayak gini, harusnya bikin kita makin bangga gak sih pakai produk-produk buatan perajin lokal sendiri? Udah mana masuknya kategori sustainable fashion pula. Waduh, double kill, keren ya. Oke deh teman Pro 2, abis denger kabar yang bikin mood booster naik ya, yang bikin mood jadi naik ya, jadi ini mood booster nih buat kita pagi hari ini gitu kan. Pastinya biar sisa waktu-waktu terakhir kita nih, menit-menit terakhir kita ya, kebersamaan kita sebelum jam 10 nanti makin menyenangkan, kita dengerin lagi deretan lagu hits pilihan yang siap lewat berikut ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh Wi-Fi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.
3: Hits terbaru di Pro FM.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Yaki atau monyet walleye atau monyet hitam Sulawesi dengan bahasa Latin Macaca nigra adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Ciri yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta memiliki pantat berwarna merah muda. Saat ini, sahabat kreatif, Yaki berada dalam ancam kepunahan, bahkan termasuk dalam daftar merah satwa yang sangat terancam punah menurut IUCN. Dan menurut survei yang telah dilakukan, hanya tersisa 500 individu Yaki di Sulawesi Utara dan 2000 diantaranya berada di cagar alam Tangkoko. Penyebab utama menurunnya populasi Yaki di Tanah Minahasa tidak lain adalah karena Yaki selalu menjadi sasaran perburuan untuk akhirnya diperdagangkan, dipelihara, bahkan juga untuk dikonsumsi. Padahal, Yaki merupakan salah satu satwa yang memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem alam, daya tarik wisata, serta penelitian ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, usaha untuk mencegah kepunahan primata berjambul hitam ini masih terus gencar dilakukan. Gimana? Masih mau menyelamatkan Yaki?
1: Flash Info.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Nado, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, sekarang udah jam 10 pas banget ya, yang berarti waktu aku buat nemenin Jumat produktif kamu di pagi ini udah harus selesai. Thank you so much, terima kasih banyak buat kamu yang udah setia dengerin aku dari jam 5 pagi tadi ya. Dan pastinya aku selalu ngingetin gak bosan-bosan ya buat kamu-kamu yang mobilitasnya tinggi ya, dan gak mau ketinggalan siaran kita ya. Jangan lupa buat langsung download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun di Play Store ya. Dan pastinya biar bisa tetap dengerin Pro 2 Manado dimanapun kamu berada, cuma dalam satu genggaman. Dan habis ini rangkaian sisa hari kamu menuju weekend bakal langsung ditemenin sama santai siang bareng Arya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, bawa santai aja rutinitas hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di siaran aku berikutnya dengan obrolan yang gak kalah seru. Terus jangan lupa stay hydrated ya, jangan sampai kurang minum. Aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Have a great Friday, keep positive vibes, and see you next time. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Permisi, ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cimin ya Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Nih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya 25.000.
1: Makasih, aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, happy weekend semua teman produa. Semoga di weekend kali ini kalian dengan segala agenda yang udah kalian rencanakan dari weekdays kemarin, semoga bisa tetap memaksimalkan kegiatan kamu ya, ditemenin sama cuaca yang cukup berawan untuk Kota Manado dan sekitarnya. Yang paling pasti di pagi menjelang siang hari ini, kita bakal seru-seruan dengan informasi-informasi terup to date yang bakalan Arya bagiin spesial buat kalian semua, sambil selingin juga dengan lagu-lagu terup to date yang bakalan Arya puterin khususnya buat kalian semua yang di jam segini juga masih ngumpulin nyawa, terus yang baru bangun, mengingat ini weekend juga bukan weekend-weekend banget sih, karena sebagian besar orang juga bisa dibilang melakukan beberapa pekerjaan dari rumah alias work from home yang kayaknya masih berlaku di beberapa perusahaan dan juga tempat kerja gitu ya. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja, karena di segala situasi dan juga hal yang bakalan kalian semua lakukan di sepanjang hari Jumat ini, kita bakal seru-seruan dengan lagu-lagu update yang bakalan Arya puterin, karena terlebih khusus di saat ini kita bakalan langsung buka waktunya santai siang dengan Produa Hitlist gitu ya. Jadi make sure kamu jangan sampai ketinggalan. Kita bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu yang udah masuk juga, karena di menit ke-16 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, kayaknya sebagian besar teman Produa udah setel alarm deh. Jadi di sini juga udah lumayan ada beberapa yang gabung untuk Produa Hitlist. Jadi without any further ado, jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga teman Produa. Gampang banget kalau misalnya kamu pengen join, which is kamu tinggal kasih tahu nama kamu, lagi dengerin dari mana, dan tinggal kasih tahu di 0851-9088-9797. Semudah itu kamu juga bisa langsung dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Kayak di saat ini kita mau say thank you buat Ian yang katanya lagi dengerin Produa FM dari wilayah Winangun. Winangun, apa kabar pagi hari ini? Kayaknya kurang lebih sama dengan seputaran Tikala ya. Cerah berawan yang tentunya nemenin kamu dengan segala kehektikan yang mungkin gak hektik-hektik banget, tapi tetap aja harus dapetin semangat dari lagu yang kamu suka. Katanya pengen banget dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau Aja, sambil bisa dong diseduhin. Salah lapak bang, kalau misalnya mau diseduhin jangan kesini, ke warung kopi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terbaik kamu masih barengan sama Arya di waktunya santai siang. Hampir kesebut sepada lagi saking semangatnya, karena kayak di pagi hari tadi tuh benar-benar semua warga Kota Manado, khususnya untuk penggemar berat timnas Prancis ya, akhirnya bisa tidur nyenyak ya setelah begadang dan nungguin kepastian ya, seenggaknya di perempat final tadi juga jadi salah satu hal yang bisa bikin kamu makin bersemangat gitu ya teman berdua, lewat gol yang udah diberikan dari tim Prancis juga yang berhasil melaju ke babak berikutnya untuk Piala Dunia 2026 melawan Maroko tadi pagi, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kamu makin excited gitu ya dengan semua jadwal pertandingan, hasil pertandingan, apalagi karena perlu diketahui semua informasi-informasi dari Piala Dunia 2026 bakalan kamu saksikan di rri.co.id untuk segmentasi Pesta Bola Dunia 2026. Jadi semua yang seru-seru yang terjadi di lapangan, terus sudah gitu juga yang terjadi di luar lapangan juga bakalan dibahas di sana gitu ya teman pro 2. Dan gak cuma soal Piala Dunia aja, which is kamu juga bisa dapetin informasi terkini dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, semuanya dikemas secara komplit spesial buat semua teman pro 2. Dan yang pasti semua berita di sana no hoax, jadi kamu juga bisa share ke semua platform media sosial yang kamu punya dengan informasi-informasi yang ada yang bisa kamu dapetin dari dalam dan juga luar negeri, dan tentunya bakal ngasih kamu insight yang banyak banget. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk tetap baca berita-berita terupdate di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id. Sambil hari masih mau bacain requestan-requestan yang udah masuk juga di pagi hari ini, kita mau ngucapin, kok pagi hari lagi sih, di siang hari ini kita mau ngucapin terima kasih sambil mengucapin selamat siang juga buat kamu Winda yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Wonosa Kapleng. Di siang hari ini mau izin request lagunya Fist yang Tarot Aja, sambil mau salam-salam buat Maine, Oke, buat Maine, buat Pak Ahmad juga yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM yang sedang menikmati perjalanan katanya di siang hari ini. Semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat ya, amin. Semangat juga buat Arya yang lagi siaran katanya. Semoga bisa menyelesaikan tugas dinas di hari ini dengan sehat walafiat. Amin, semoga kamu juga jaga kesehatan ya. Jangan sampai lupa untuk tetap minum air putih walaupun cuaca di luar kayaknya nggak bakalan panas-panas yang terik-terik gimana gitu ya. Tapi ya tetap aja kita harus menjaga kesehatan kita dengan tetap terhidrasi di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan yang bakalan kamu lakukan di sepanjang hari ini. Sambil kita singgung dulu bareng sama hit single yang udah di request di Pro 2 Hitlist.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. That was coming from Chapel Run with the Subway, yang lagi nemenin kita semua di menit ke-38 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya mungkin kamu masih diburu-buru sama kerjaan di jam segini, kamu yang masih menikmati titik-titik kemacetan yang sedang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Mengingat ini juga udah ada dalam fase MPLS ya, untuk siswa-siswa baru yang ada di sekolah menengah atas, dan tentunya juga ini cukup bikin padat jalanan. Tapi ya seenggaknya kita udah warming up aja ya teman Produ, karena kayaknya di hari Senin bakalan makin padat lagi karena semuanya udah back to school dan kita harus melakukan rutinitas seperti biasanya juga, dan macam-macam lah teman Produ. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya di weekend kali ini, weekend besok maksudnya, bakal ngelakuin agenda-agenda kamu untuk tetap bisa ngelakuin hal-hal yang udah kamu agendakan dari jauh-jauh hari. Dan di sisi lain juga pengen tetap ada dalam pola hidup sehat gitu ya, karena banyak banget orang sekarang yang olahraga tapi considering banyak hal terkait dengan pola hidup sehat, which is kayak makanan dan juga asupan-asupan protein yang harus dikonsumsi. Terus udah gitu juga katanya ada beberapa orang juga yang mengeluhkan harga-harga yang ada di pasaran sekarang bisa dibilang cukup signifikan ya kelonjakannya. Tapi tenang aja teman berdua, terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya juga pengen benar-benar mengkonsumsi real food dan makanan buatan rumahan, which is ini juga bakal jadi kabar bahagia buat kalian semua. Karena per tanggal 15 Juli nanti kita juga udah dapetin kepastian langsung dari Kementerian Pertanian yang menetapkan harga ayam per daging hidup yaitu di angka Rp19.500 per kilogramnya, dan harga telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogram dengan tingkat peternak gitu ya. Yang mana kebijakan ini juga berlaku pada tanggal 15 Juli 2026. Gila aja generasi Z ngomongin soal harga pangan. Gak salah dong teman Produa, karena hal ini juga di ungkapin langsung dari Wakil Menteri Pertanian Pak Sudaryono yang ngasih tahu kalau misalnya pemerintah tuh hadir untuk ngejaga keseimbangan harga ayam dan juga telur agar peternak juga bisa memperoleh keuntungan yang layak gitu ya, sekaligus juga masyarakat tetap bisa mendapatkan harga pangan yang affordable. Kayak in this economy tuh kayak kita benar-benar mempertimbangkan banyak banget hal untuk check out ini, check out itu, tapi yang paling pasti dapetin asupan gizi yang cukup dan terpenuhi dalam setiap harinya juga jadi salah satu harapan dari pemerintah dan kita semua ya tentunya. Makanya jangan sampai lupa ya teman berdua untuk tetap jaga kesehatan kamu, untuk konsumsi real food yang benar-benar kamu olah sendiri, dan yang paling pasti ini juga jadi kabar bahagia buat kita semua di bulan Juli. Dan yang paling pasti di saat ini juga kita masih bakal puterin lagu-lagu yang di request sama semua teman berdua. Makanya jangan sampai lupa untuk gabung biar kamu juga makin happy dengan segala aktivitas yang bakalan kamu lakukan di sepanjang hari ini. Kayak Mega yang katanya di siang hari ini pengen disemangatin sama singlenya Adrian Khalif aja deh, sambil mau salam buat Arya yang lagi siaran, semoga tetap semangat dan

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau misalnya kamu juga happy banget di hari ini ya teman berdua, mengingat ini juga masih hari Jumat, belum hari Sabtu, tapi kayak vibesnya benar-benar weekend banget. Ditambah juga bisa dibilang cuaca di luar juga cukup suportif gitu ya untuk ngedukung aktivitas kita yang mungkin sebagian besar leha-leha di rumah. Atau mungkin kamu yang gak ngapa-ngapain dengan segala agenda yang sebenarnya juga bisa dibilang agak santai di hari ini. Tetapi yang paling pasti kita juga bakalan hadir nemenin kamu dengan informasi-informasi terup to date. Termasuk informasi yang satu ini bakal bikin agenda kamu justru berubah ya. Karena dengan agenda yang bisa dibilang tidak ngapa-ngapain, mungkin bakal bikin kalian banting setir untuk ke bioskop-bioskop kesayangan kamu. Karena kita tahu sendiri pencapaian dari film Obsession kan benar-benar gacor banget ya teman berdua. Gak menutup kemungkinan dari sesi mereka yang ada di domestik tetapi juga global, yang benar-benar sampai dengan awal bulan Juli ini masih menunjukkan perkembangan yang signifikan banget gitu. Dan gak menutup kemungkinan ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang juga makin penasaran, ditambah review orang-orang yang benar-benar bisa dibilang out of the box juga gitu ya, dengan ajakan yang secara gak langsung tetapi kayak reviewnya benar-benar bisa bikin orang sepenasaran itu sama film yang satu ini. Dan gak menutup kemungkinan dari kesuksesan film Obsession ini di beberapa minggu awal bahkan sampai dengan saat ini, tidak bisa dipungkiri kita juga masih bakal bikin bertanya-tanya dengan ending yang cukup gong juga gitu ya teman berdua. Tetapi seenggaknya ini jadi kepastian yang bisa dibilang bakal bikin kamu makin penasaran sama filmnya, karena ya bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang bikin menjawab, bisa dibilang ini menjawab pertanyaan kamu. Karena buat yang pada nanya apakah ini bakalan lanjut ke film berikutnya, jadi ini juga langsung disampaikan dari sutradara yang menggarap film tersebut, ada Cary Barker yang mencatat baru-baru ini sejarah di industri perfilman melalui film horror Obsession, yang mana juga kalau gak salah sampai dengan kemarin hari meraup pencapaian yaitu di 300 juta USD atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Dan keberhasilan ini juga terbilang cukup fenomenal gitu ya untuk Cary Barker yang bisa dibilang mengawali karirnya melalui film horror found footage beranggaran rendah dan juga Milk and Cereal. Karena film debutnya ini hanya menghabiskan sekitar 800 USD aja atau sekitar 14 juta rupiah, namun berhasil mendapatkan lebih dari 3 juta penonton setelah dirilis secara gratis di platform YouTube. Dan kembali dia ngerilis Obsession ini yang dibintangi sama Michael Johnston, ada Indy Neverett juga, yang bisa dibilang ceritanya juga berfokus pada seorang pria romantis yang menggunakan kekuatan mistis dari pohon One Wish Willow. Ya mungkin ini juga jadi salah satu tren yang lagi viral di TikTok gitu ya. Tetapi juga keberhasilan komersial Obsession ini bikin publik juga menantikan kelanjutan dari ceritanya sendiri gitu ya. Tapi ya lagi-lagi dikonfirmasi sama bapak sutradara yang menegaskan dimana dia tidak merencana untuk segera menggarap sequel film tersebut dalam waktu dekat ini, dimana dia juga saat ini sedang menimbang beberapa proyek besar termasuk tawaran untuk mengerjakan film dari sebuah franchise. Dan ya benar aja kalau misalnya masih banyak banget orang yang bertanya-tanya apakah film ini bakalan lanjut gitu ya teman berdua. Tetapi sesuai dengan keterangan yang disampaikan, tidak semena-mena dan tidak serta-merta di tolak atau mungkin say no gitu ya, karena ya lagi-lagi dia ngasih tahu kalau misalnya bakalan, bukan gak bakalan ada sih, bisa dibilang ngasih harapan lah ya teman produk, tetapi gak tahu kapan, digantung. Nah itu dia istilahnya, seenggaknya pertanyaan kamu gitu ya teman produk digantung sama bapak sutradara. Bukan berarti gak ada gitu ya, tetapi kita gak tahu rilisnya bakalan ada kapan. Tapi yang paling pasti seenggaknya kamu juga bisa menyaksikan, karena katanya sih untuk beberapa waktu ke depan si bapak sutradara masih bakal ngegarap film terbaru gitu ya teman produk, yang mana masih dengan genre horror juga, yang bakal dibintangi sama Aaron Paul yang berjudul Anything But Ghost. Apakah ini bakalan segong dari film Obsession? Nah, who knows? Yang paling pasti kita tungguin aja, mulai dari list cast-nya, terus udah gitu juga trailer-trailernya, sinopsisnya, apalagi apakah bakalan seseru dari film Obsession jalan ceritanya? Ya walaupun emang jangan sampai kita compare sama filmnya yang Obsession gitu ya, karena mostly mungkin dari jalan ceritanya juga bakalan beda. Tetapi ya sudahlah, kita nantiin aja teman berdua. As soon as possible kita bakalan spill semua yang update soal film terbaru dari Cary Barker spesial buat semua teman berdua di waktunya santai siang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

ini ya mungkin kamu ya harus jor-joran sama kerjaan dan dalam hati ngeliatin cuaca di luar. Aduh, semoga badai cepet berlalu aja ya teman berdua. Ya pastinya aku aminin juga ya. Doa terbaik juga kita aminkan semuanya. Tetapi ini juga jadi reminder ya buat kalian semua yang seenggaknya kalau misalnya pengen ngelakuin segala hal secara maksimal, totalitas juga, yuk gak ada salahnya untuk melakukan beberapa persiapan. Karena bisa dibilang cuaca di hari ini juga cukup tricky sih, karena di beberapa wilayah seperti Kota Bitung dan juga Kabupaten Minahasa Utara sempat diguyur sama hujan tadi pagi dengan intensitas yang benar-benar ringan banget gitu ya. Tapi juga sampai dengan saat ini masih bisa kita lihat. Pemantauan dari BMKG juga ngingetin kalau misalnya beberapa daerah tertentu diselimuti sama awan yang cukup tebal di sepanjang hari ini. Jadi hal-hal sederhana kayak payung, mantel hujan buat yang bawa motor juga selalu disiapin aja. Dan cross-check apakah udah keisi dan juga udah dibawa. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa ya teman berdua. Karena ini juga bakal menunjang segala hal yang bakalan kalian lakukan di sepanjang hari ini. Karena selain Kota Bitung dan juga Minahasa Utara, kayak Kota Manado, Kota Tomohon, semua wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa juga diselimuti sama awan yang cukup tebal. Begitu juga dengan Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara sesuai dengan perkiraan cuaca Sulawesi Utara yang dirilis hari ini dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara dengan rata-rata suhu yaitu di angka 19 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ya sekali lagi buat semua teman Pro 2, ya jangan sampai ketinggalan aja semua hal yang bakalan kamu lakukan dan juga yang bakalan kamu bawa, karena ini juga bakalan memaksimalkan segala aktivitas kalian di sepanjang hari ini sebelum kita juga lebih lanjut seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang. Arya mau ngucapin terima kasih buat yang masih stay tune, masih request lagu yang kamu suka juga, karena sebentar lagi kita udah mau closingan untuk Pro 2 Hitlist. Jadi sekali lagi jangan sampai ketinggalan, which is kamu bisa gabung sekarang juga di 0851 9889797 untuk request lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai 2026. Karena besok dan juga hari Minggu kamu juga bisa menikmati recapannya di Pro 2 International Top 20 dan juga Indonesia Top 20 yang selalu nemenin kalian semua untuk ngasih updatean terbaru soal 20 lagu teratas yang di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi pastikan lagu kesukaan kamu jangan sampai nggak masuk dalam list di akun Pro 2. Jadi amankan posisinya sekarang ya, seenggaknya jangan sampai out of chart juga. Dan kamu juga bisa gabung sekarang juga sama kayak beberapa teman Pro 2 yang udah gabung saat ini. Kita mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung di saat ini. Ada Anita yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Izin request dan ke Arya lagunya Nona yang Rollerblade aja biar di siang hari ini makin semangat. Semoga kamu makin semangat dengan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Terus udah gitu juga ada yang request lagunya Nabila Takia tadi yang Cegil aja katanya. Sambil mau semangatin aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin dari mana aja, terlebih khusus semua user RRI Digital yang lagi menikmati siaran dengan Pro 2 FM di siang hari ini. Alright, lagu ini juga bakalan nemenin kalian semua teman Pro 2, makanya jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka. Dan Arya masih bakal balik lagi sambil nyiapin beberapa informasi terupdate yang bakal nemenin kalian semua di waktunya santai siang. So don't go anywhere 'cause I'll be right

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: RTI for yay info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for yay info.

yang selesai tepat pada waktunya aja gitu ya teman berdua. Karena ngomongin soal deadline-deadline, ini juga bisa dibilang jadi salah satu deadline dari DC Universe yang baru-baru ini juga ngasih tahu ke semua DC Universe lovers di luar sana, karena karakter Batman yang telah dihidupkan sama banyak banget aktor hebat, ya kita tahu sendiri banyak banget kayak Ben Affleck, kayak Michael Keaton juga, George Clooney, bahkan sampai dengan DC Studios yang saat ini juga bersiap untuk memperkenalkan wajah baru untuk mengisi suara Sang Satria Kegelapan dalam proyek terbaru mereka di tahun 2026 ini. Yang menarik di sini nih teman Pro 2, pemilihan aktor untuk proyek animasi ini membuat DC justru berhasil menyamai sebuah tren ya yang dilakukan sama rivalnya yaitu Marvel Studios, karena aktor yang terpilih untuk mengisi suara Bruce Wayne kali ini dalam film animasi Batman yang akan dirilis di tahun 2026 adalah Anson Mount. Jadi Anson Mount ini juga tentunya udah gak asing sebenarnya bagi para pecinta film fiksi ilmiah dan juga adaptasi-adaptasi komik. Karena selain dikenal sebagai Captain Christopher Pike dalam waralaba Star Trek, Mount juga adalah aktor yang memerankan karakter Black Bolt. Ya kalau misalnya kalian sempat ngikutin filmnya gitu ya teman-teman berdua, ini juga jadi salah satu film yang ada di Marvel dan juga film di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi melalui peran ini, si Mount resmi mengikuti tren aktor Marvel yang menyeberang ke universe DC untuk memerankan karakter ikonik. Jadi kurang lebih sama seperti Robert Pattinson lah ya, yang memiliki semestanya sendiri dalam The Batman Epic Crime Saga yang diarahkan sama Matt Reeves juga, yang mana proyek Batman Nightfall ini dibintangi Anson Mount juga akan berdiri sendiri sebagai sebuah trilogi film animasi yang baru. Jadi literally tidak ada sangkut pautnya dengan film-film lainnya, tapi ya tetap aja masih bisa ada koneksi karena ya lagi-lagi masih di universe yang sama ya kan. Karena saat ini masa depan film live action Batman memang sedang menjadi fokus diskusi hangat karena beberapa hal kayak The Batman Part 2 yang mana Robert Pattinson juga saat ini sedang melakukan proses syuting untuk film kedua yang dijadwalkan rilis di tahun 2023. Dan lagi-lagi karena Matt Reeves juga pengen ngejaga cerita Batman versi Robert Pattinson ini tetap terisolasi dari pahlawan DC lainnya, James Gunn juga nantinya harus mencari aktor live action yang lain untuk memimpin film The Brave and the Bold di DC Universe, yang mana juga film animasi Batman Nightfall ini, karena pencarian aktor live action untuk DCU milik James Gunn sengaja ditunda, katanya biar gak bentrok aja gitu sama film yang difokusin sama Robert Pattinson. Proyek animasi Nightfall juga hadir sebagai solusi yang cukup cerdas untuk mengisi kekosongan yang ada. Karena kalau kita ngingat-ngingat lagi nih, formatnya kalau gak salah berupa animasi yang ditargetkan untuk penonton dewasa karena labelnya R-rated gitu ya, jadi proyek trilogi yang dipimpin sama Anson Mount ini katanya bakal diproduksi dan dirilis lebih cepat tanpa perlu mengganggu lini masa alias timeline film live action utamanya, yaitu The Batman dan Nightfall yang nantinya bakal dimulai di tahun 2026 alias tahun ini, juga akan menjadi panggung baru bagi Anson Mount untuk membuktikan kapasitasnya dalam menghidupkan salah satu pahlawan yang paling rapuh sekaligus tangguh di Gotham City. Apakah bakalan seseru itu teman berdua? Kita tungguin aja yuk, sambil kita nantiin semua kabar-kabar terbaru lagi yang bisa kamu dapetin di rri.co.id.

0: B, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teruntuk kaum rebahan yang mungkin sedang menikmati hari ini sambil scrolling-scrolling media sosial, atau mungkin kamu yang gak WFH tapi kayak di jeda-jeda waktu sebelum menyantap menu makan siang, kamu memilih untuk scrolling media sosial. Ya bisa dibilang sih akhir-akhir ini algoritma medsos tuh benar-benar serandom itu gitu ya teman berdua. Dan lagi-lagi ini juga jadi hal yang cukup tricky ketika kamu juga pengen dapetin informasi yang benar-benar bisa relevan dengan interest kamu. Tapi yang lewat justru hal yang bisa dibilang agak random, tapi kayak surprisingly benar-benar bisa memikat perhatian kamu. Nah jujur, siapa yang sering kayak gitu? Karena ini juga terbukti dengan beberapa tren yang lagi viral di media sosial dan juga konten-konten yang seru untuk dibahas gitu ya. Termasuk salah satu informasi yang satu ini yang cukup bikin heboh semua jagat permedia sosial yang ada di Indonesia. Karena ketika Momo yang mencuri perhatian publik setelah mengunggah video dirinya yang berduet dengan musisi yang lagi naik daun, Enau, yang keduanya tuh membawakan lagu yang lagi viral-viralnya dan bisa dibilang monster di chart music mana aja. Bayangin lagu yang bisa dibilang sampai dengan saat ini masih betah di posisi pertama untuk Spotify Top 50 Indonesia, bahkan sempat menembus juga jajaran Top 50 Spotify Global. Gacor banget ya temen berdua, bahkan gak butuh waktu lama postingan tersebut yang langsung diserbu sama netizen tuh benar-benar langsung dihebohkan dengan orang-orang yang menilai kalau misalnya chemistry vokal mereka berdua ini tuh benar-benar bisa menyatu banget gitu ya. Dan tentunya ini jadi hal yang diberi kesan magis karena kolom komentar yang langsung dipenuhi dengan spekulasi-spekulasi netizen-netizen yang budiman. Dan banyak juga yang menduga gitu ya kalau misalnya duet singkat ini bukan cuma iseng-iseng belaka, tapi ada kode di dalamnya yang mana juga bakalan ada proyek kolaborasi serius. Tapi sampai dengan saat ini, setelah spekulasi-spekulasi yang dirilis dan diposting sama netizen-netizen Indonesia, kita masih belum dapetin kepastian nih teman Pro 2 dari pihak Momo ataupun Enau yang sampai dengan saat ini masih belum ngasih pernyataan apa-apa gitu ya. Tetapi kayak antusiasme dan excitednya orang-orang ya udah terlanjur membludak gitu ya. Dan yang paling menarik, berdasarkan info yang beredar secara bisik-bisik di kalangan industri di akhir Juli 2026, bisa dibilang bakal jadi waktu yang sangat dinanti. Karena banyak yang menduga kalau misalnya tanggal tersebut akan ada kejutan besar soal kolaborasi mereka nih teman Pro 2. Dan akhirnya kita juga bakalan bisa menikmati lagu terbaru yang tentunya juga bakalan mendobrak semua chart-chart musik, apalagi Indonesia Top 20 ya. Gak tahu deh apakah ini bakal menjadi pengganti sesi potret. Yang paling pasti kita tungguin aja ya teman Pro 2, mulai dari klarifikasi dari kedua belah pihak, dan yang paling pasti lagunya bakalan dirilis kapan, kita tungguin aja.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

apalagi buat kamu yang kayaknya bisa dibilang menikmati beberapa hari di bulan Juli, terus sudah gitu juga langsung dibikin sedih dengan hal-hal yang terjadi gitu ya teman berdua, mulai dari plot twist yang ada, dan mungkin kamu yang ya harus merelakan beberapa momen di sepanjang bulan Juli ini. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu kayak sedih tanpa ada alasan yang jelas, mungkin kamu mengidap yang namanya depresi musiman atau seasonal affective disorder alias SAD. Yang umumnya ini juga dikenal sebagai gangguan yang muncul ketika iklim memasuki musim dingin atau justru suhu yang berubah gitu ya teman berdua. Ya walaupun emang sebagian orang juga mengalami kondisi serupa ketika iklim memasuki musim panas. Yang dikenal juga sebagai summer seasonal affective disorder atau reverse seasonal affective disorder. Yang mana kalau kita ngeliatin dari beberapa jurnal yang menjelaskan depresi yang satu ini, analisis yang dipublikasikan juga dalam Journal of Affective Disorders memperkirakan ada sekitar 0,57% populasi orang di dunia mengalami depresi musiman saat musim panas. Ya walaupun demikian gitu ya, kondisi ini tentunya juga belum diakui sebagai diagnosis medis secara resmi, karena gejala yang muncul umumnya serupa dengan depresi musiman pada musim dingin, kayak kecemasan, mudah tersinggung, sulit tidur, kelelahan, gelisah, apalagi kehilangan motivasi gitu ya teman berdua. Karena sekiranya beberapa gejala tersebut bisa memungkinkan beberapa orang menarik diri dari lingkungan sosial, yang mungkin ini jadi hal yang cukup mengerikan gitu ya, karena sebagian penderita juga mengalami penurunan nafsu makan yang bisa dibilang berbeda dengan depresi musim dingin yang lebih sering dikaitin dengan peningkatan nafsu makan. Ya bisa dibilang ini juga stress release orang beda-beda gitu ya, ada yang stop makan, ada yang mogok makan, tapi di sisi lain ada yang kayak gak berhenti makan. Kamu tipe yang mana nih teman berdua? Karena katanya sejumlah penelitian menunjukkan kalau misalnya depresi musiman ini baik pada musim dingin ataupun musim panas, kemungkinan berkaitan dengan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur dan juga siklus bangun. Ya pada sisi lain juga pada depresi musim panas, produksi melatonin diduga lebih rendah akibat hari yang bakalan cenderung terasa lebih panjang, malam yang lebih singkat, serta suhu udara yang cenderung lebih tinggi yang mengganggu kualitas tidur. Ini juga jadi hal yang dapat memicu terjadinya depresi yang satu ini gitu. Tapi ya selain faktor biologis, ternyata musim panas juga dapat memicu stres akibat perencanaan liburan, terus udah gitu juga kekhawatiran terhadap pengeluaran, sampai dengan rasa takut tertinggal dari aktivitas sosial alias fear of missing out aka FOMO. Karena sebagian orang juga katanya ngerasa kurang percaya diri terhadap bentuk tubuh saat mengenakan pakaian yang lebih terbuka di musim panas dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa hal yang dikatakan sebagai kemungkinan-kemungkinan dari faktor-faktor penyebab depresi yang satu ini gitu ya teman berdua. Tapi ya sudahlah, ketika kamu juga ngerasain depresi di siang yang panas banget kayak gini, kayak cuaca benar-benar cepat banget berubah gitu ya. Tadi tuh benar-benar awannya tebel banget nyelimuti kota mana dan sekitarnya, bahkan mungkin bisa bikin kamu khawatir karena datangnya hujan yang bisa dibilang dipicu dengan awan tebal. Tapi ya paling tidak di saat ini kamu juga harus mempersiapkan segala hal, dan ingat teman berdua, jangan sampai kamu dibikin galau alias mengalami yang namanya depresi musiman. Karena lagu yang satu ini bakalan menghilangkan segala depresi yang kamu rasakan, makanya jangan kemana-mana karena tentunya masih ada yang seru-seru yang bakal Arya bagiin, sambil dapetin semangat langsung dari lagu yang satu ini, bakal bikin kamu makin happy dan juga semangat.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. Are you feeling this?
1: Hit music. Ready for our hit music station program teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Teman terbaik.

terus. Udah gitu juga lagunya bakalan terus cocok, apalagi nemenin kamu di jam segini yang gak ngapa-ngapain. Ini kong tidur, atau mungkin kamu yang considering dengan beberapa menu yang bakalan kamu santap sebagai menu makan siang, tetapi kayak saking banyaknya pilihan ya udah deh kita skip. Jangan sampai di skip aja ya teman berdua, karena makan siang tuh benar-benar sepenting itu, terlebih khusus buat kalian semua yang bakalan jor-joran di sepanjang hari ini dengan kerjaan yang gak bakalan ada habisnya. Karena mengingat ini juga jadi hari sebelum kamu melakukan agenda untuk weekend gitu ya. Tetapi yang paling pasti, yuk semangatin lagi diri kamu dengan informasi-informasi yang bakalan Arya bagiin. Karena mungkin di tengah-tengah kebingungan yang sedang kamu rasakan, mungkin ini bakalan jadi rekomendasi-rekomendasi biar kamu gak salah pilih. Dan yang paling pasti, jangan sampai kamu skip aja menu makan siang di siang hari ini. Karena tentunya kita juga tahu sendiri ya teman berdua, Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan cita rasa yang benar-benar punya khas tersendiri gitu ya. Karena beragam hidangan Nusantara, at least di Indonesia.

0: semua menu dengan harga yang bisa dibilang affordable banget gitu ya. Karena terlebih khusus buat kalian semua pecinta masakan khas Minangkabau, tentunya siapa sih yang gak kenal sama rendang teman perdua, karena ini juga dikenal luas di Indonesia bahkan sampai ke mancanegara juga gitu ya, karena hidangan berbahan daging sapi ini dimasak dengan santan rempah dalam waktu yang berjam-jam dan menghasilkan cita rasa yang benar-benar gurih banget. Kalau misalnya kamu rasa rendang terlalu berat ya teman perdua sebagai menu makan siang, ya udah kita turunin dikit. Lebih ringan dari rendang, kita kasih nasi goreng buat kalian semua. Karena kayak semua orang tuh benar-benar cinta banget sama nasi goreng, terlebih khusus buat mereka-mereka yang tentunya berangkat dari kampung halaman masing-masing, terlebih khusus kamu yang benar-benar asli Sulawesi Utara gitu ya. Kayak siapa yang gak bakalan jatuh cinta sama nasi goreng cakalang. Terus udah gitu juga ada bumbu-bumbunya dikit, terus udah gitu ditambah sama paket komplitnya dari sambal. Nah, bakalan jadi paket komplit tuh teman berdua, karena sejujurnya ini juga bakal bisa dibilang jadi salah satu sajian yang bisa kamu temui dimanapun, jadi sesuai dengan selera kamu aja gitu ya teman berdua. Terus udah gitu juga yang tentunya bakal ngasih kamu energi di sepanjang hari ini, kayak gado-gado bisa itu ya teman berdua, karena bakal ngasih kamu nutrisi dan juga gizi dari aneka sayuran yang direbus terus disiram sama saus kacang juga. Deh, langsung kerasa tuh rasa gurinya yang bisa dibilang juga bakalan komplit kalau disantap bersamaan dengan lontong atau nasi, yang mana juga dikenal sebagai lotek di Jawa Barat gitu ya. Dan tentunya kamu juga bisa dapetin apa aja di sepanjang siang hari ini. Yang paling pasti bisa disesuaikan aja dengan selera kamu, dengan budget kamu dan isi kantong ya. Yang paling pasti jangan dipaksakan aja. Tapi ya soal makan siang, yang tentunya jangan sampai kamu skip teman berdua. Dan ingat, apapun yang bakalan kamu pilih sebagai menu santapan makan siang, ingat kita main aman aja, apapun makanannya, minumannya air putih aja. Ya udah, kalau misalnya kamu bisa dibilang lagi BM banget sama yang seger-seger, yang fresh-fresh, ya udah tinggal ditambahin es batu aja ya kan teman berdua. Ya tentunya ini juga bisa ngejaga kadar gula darah kamu untuk tetap stabil. Ya walaupun emang di siang hari ini tuh benar-benar bisa dibilang panasnya yang terik menusuk sampai ke tulang. Tapi ingat, yang paling pasti imbangi aja dengan aktivitas yang bakalan kamu lakukan teman berdua di sepanjang siang hari ini, karena Arya masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti. Kita seru-seruan di sepanjang waktunya. Santai siang.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Software, teman terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hours, music station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mau menginformasikan buat semua teman berdua yang lagi menikmati santai siang dari mana aja di siang hari ini. Terlebih khusus buat kalian semua yang mungkin masih bakalan jor-joran sama aktivitas sampai dengan beberapa jam ke depan. Ingat, kalian juga bisa tetap dekat dengan Prodio FM Manado dengan menikmati semua tayangan menarik dan juga seru yang ada di RRI Digital. Which is sekarang kamu juga bisa mengakses RRI Digital kapanpun kamu mau ya teman Prodio, bahkan berinteraksi dengan sesama pengguna kapanpun dimanapun kalian pengen. Dan terlebih khusus, kalau misalnya kamu juga pengen dapetin hiburan dan impact yang benar-benar kerasa banget, ingat kamu juga bisa mengakses semua yang seru-seru, yang informatif, yang bisa ngasih insight ke semua teman berdua di RRI Net yang tentunya menghadirkan banyak banget program acara seru dan menarik untuk kalian semua nikmati. Makanya buat yang belum punya, langsung aja meluncur ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan tinggal dicari RRI Digital dan bisa kalian langsung dapetin secara gratis. Tunggu apa lagi sih? Langsung aja download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: Oh, nadas kaya tu tas kang. Isa na lang ito sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kaya apa nga na?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapin jam ulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jang begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jang sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: This is 97.7 Produ-

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Masih dari channel radio nomor 1 Tika Lares Manado. Selamat siang buat teman-teman Produa yang udah selesai dengan segala pekerjaan kamu, yang mungkin di jam segini sedang menikmati teduhnya cuaca di luar. Ya walaupun emang bisa dibilang cukup terik ya. Tetapi sesuai dan perakiran cuaca dari BMKG yang katanya menginformasikan di sepanjang hari ini hampir sebagian besar wilayah yang ada di Sulawesi Utara diselimuti sama awan yang cukup tebal dan gonta-ganti juga sama cerahnya matahari yang tentunya bisa kamu nikmati ya teman Produa. Karena sekali lagi ini juga bakal jadi penyemangat terlebih khusus buat kalian semua yang bakal ngelakuin aktivitas di luar ruangan. Tetapi jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan kamu dengan tetap terhidrasi di sela-sela aktivitas kamu dengan meminum air putih yang cukup. Karena tentunya semua informasi, semua kabar-kabar baik di bulan Juli udah bakal berdatangan gitu ya teman Produa. Mulai dari kemarin hari yang buat semua teman Produa nungguin beberapa informasi soal infoloker. Kita tahu sendiri ya teman Produa, Bang Joko Anwar udah buka open casting untuk film horor terbarunya. Mungkin bisa dicoba ya teman Produa. Dan kalau misalnya kamu juga pengen menemukan sesuatu yang baru, mulai dari pengalaman dan lain sebagainya, kayaknya yang satu ini juga bisa dicoba. Ya bisa dibilang ini juga kembali bikin kita semua sadar gitu ya, gimana industri perfilman yang ada di Hollywood kayaknya sedang mengusahakan wajah-wajah baru di tahun 2026 ini. Karena baru-baru ini kita dapetin kabar langsung dari film live action Naruto yang bakalan digarap sama Lion Stage, mulai dalam tahap pencarian aktor untuk pemeran, bahkan dengan membuka audisi casting secara global. Bahkan proses pencarian casting ini untuk film live action Naruto yang diadaptasi dari manga legendaris Masashi Kishimoto serta ditulis langsung sekaligus disutradarai sama Jason Daniel Cranston, ini juga udah dalam tahap audisi secara global, bahkan udah ditujukan termasuk untuk mengisi peran Team Seven alias ada Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Sementara itu untuk proses pemilihan pemeran, katanya untuk karakter pendukung film live action Naruto bakalan dilakukan setelahnya. Jadi untuk tahap ini diperuntukkan buat 3 pemeran karakter utama gitu ya teman Produa, untuk Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Bahkan Destin Daniel Cranston yang dikenal dengan karyanya mencakup beberapa film-film juga, sinias di balik film Shang-Chi dan juga Spider-Man Brand New Day. Sementara itu untuk pencipta Naruto, Masashi Kishimoto juga mengaku masih sulit mempercayai kalau misalnya karya dia ini tuh bakalan dibawa dalam layar lebar alias Hollywood. Ya udahlah ya teman Produa, mungkin ini juga jadi salah satu kesempatan buat kamu, karena sebelumnya juga manga Naruto kan udah terjual lebih dari 250 juta eksemplar di seluruh negara, yang tentunya juga ceritanya masih ngikutin perjalanan dari Naruto itu sendiri yang bercita-cita jadi seorang Hokage. Jadi untuk kemasannya sendiri sih, kalau kita dengerin penjelasan dari Lion Stage, katanya yang ini bisa dibilang pertama kali untuk mengumumkan proyek live action Naruto yang sebenarnya udah di-spill dari tahun 2024 dan diproduseri nantinya akan ada Avi Arad, ada MU juga yang akan dikerjasamakan bersama dengan Arrow Production bersama dengan Jeremy Latham. Meanwhile untuk Destin Daniel Cranston juga bertindak sebagai produser bersama Jae-yoon Munford melalui perusahaan produksinya Hisako. Apakah akan seseru Avatar The Legend of Aang atau mungkin beberapa film-film animasi Jepang lainnya teman Produa? Yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk ikutin audisinya aja kali ya. Siapa tahu rezeki ya kan teman Produa, mana ada yang tahu rezeki mah nggak akan kemana.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pebumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik, kalau tak sumbat di got, kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, leh, Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam. Itu juga ibadah dan bagian dari iman, toh. Tongpe agama memang lebih dari satu. Mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab, mau jaga sama-sama.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

That was coming from Morgan Wallen with Love Somebody, lagu yang tentunya mencetak sejarah yang luar biasa untuk perjalanan karirnya seorang Morgan gitu ya. Di mana lagu ini juga kalau kita breakdown lagi, jadi lagu solo pertamanya yang langsung debut di nomor 1 untuk tangga lagu bergengsi di Billboard Hot 100. Dan tentunya lagu yang rilis di tahun 2024 ini juga langsung menempati posisi puncak gitu ya di 11 tangga lagu global lainnya, termasuk Billboard Streaming Songs dan juga Hot Country Songs. Yang emang benar-benar selekat itu gitu ya teman berdua. Tapi nih ngomongin soal Billboard. Kita tahu di setiap bulannya dan di setiap pergantian musim juga Billboard tuh selalu ngerilis beberapa chart lagu-lagu yang benar-benar bisa dibilang jadi jawara pada kelasnya gitu ya teman berdua. Dan gak heran kalau misalnya banyak banget lagu-lagu terbaru yang selalu benar-benar di refresh dan selalu hadir untuk memberikan nuansa-nuansa yang khas juga sesuai dengan musimnya. Tapi di musim panas kali ini nih teman berdua, kayaknya kita juga bisa dibilang menikmati, bisa di breakdown lagi, kayaknya lagunya gak baru-baru banget, tapi juga bisa dibilang kesan freshnya tuh kerasa banget teman pro 2. Bahkan di tahun 2026 ini juga jadi lagu yang katanya sih bisa dibilang song of the year. Tapi ya gak sih, apakah se-song of the year itu? Karena lagi-lagi kita dapetin gebrakan langsung dari Jennie Blackpink dan juga Tame Impala yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay, yang mana juga melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Dan tentunya pencapaian tersebut juga diumumkan langsung dari Billboard sekaligus menjadi rekor perdana kedua orang ini di tangga lagu tersebut di tanggal 7 Juli yang lalu. Bahkan Billboard juga menjelaskan kalau misalnya si Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio di top 40 arus utama yang ada di sebagian besar wilayah Amerika Serikat gitu ya. Bahkan remix kolaborasi Dracula ini juga melesat ke posisi pertama yang mana menandai pencapaian terbaik Jennie dan juga Tame Impala pada kategori tersebut. Tapi perlu dicatat nih, kalau misalnya nggak cuma Dracula, yang mana juga Dracula kan bisa dikatakan mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 minggu kemarin gitu ya, yang mana tangga lagu tersebut juga merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat di setiap pekannya. Dan lagu Dracula juga turut mempertahankan posisinya dalam puncak Hot Billboard Hot Dance and Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Songs, bahkan Dance Streaming Songs, yang mana dominasi tersebut katanya juga ngeliatin sih konsistensi bahkan popularitas lagu pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama pekan berjalan. Yang mana ini juga jadi bukti nyata kalau misalnya kita breakdown untuk International Top 20, lagu ini juga gak kalah seru gitu ya. Dan pencapaian event peningkatan yang cukup signifikan juga bisa kita lihat di sana. Kira-kira bakalan seseru apa? Lagu langsung aja kita bakalan ngajakin kalian semua untuk singalong bareng sama Jennie dan juga Tame Impala. This is Dracula.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Don, aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sulit juga waktu Pro 2 FM masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 yang nemenin kalian di sore ceria Magota. belum sore ceria Magota, maksud aku masih di sore ceria nemenin kalian semua di sore hari yang cukup terik ini gitu ya teman-teman Pro 2. Dan buat kalian semua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semua yang sedang menyelesaikan segala tugas-tugasnya, semoga cepat selesai. Aku bakal nemenin sampai jam 4. Nantinya di jam 4 bakalan ada sore ceria Magota sampai jam 5. Terus aku bakalan lanjut sampai jam 7 malam nanti. So, teman-teman Pro 2 make sure tetap dengerin Pro 2 FM. Nanti untuk Magota sore cerianya, guestnya siapa bakalan aku spill sebelum kita mulai. Jadi make sure teman-teman tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: nya
1: Tamu Sore Ceria.
2: Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya.

0: saatnya
1: Tamu Sore Ceria.
0: Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya.
2: Hai teman-teman, Pro 2 tentunya masih bareng Jihan. Dan seperti biasa, seperti yang sudah aku soundingkan juga, kita bakalan kedatangan guest untuk Sore Ceria Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, di mana guys kita ada dua cowok ganteng. Di sebelah saya ada dari band Krisan, benar ya? Oke. Ini diperkenalin dulu dong, siapa namanya, apa di band gitu kan, satu-satu. Mulai dari sebelah saya aja ya.
3: Oke, perkenalkan, nama saya Mel Sandro, di band ini sebagai lead vokal.
2: Oke.
4: Kalau saya, nama saya Sylvester, di band gitaris.
2: Bilang kok dancer tadi. Oke, jadi ada Mel Sandro dan ya, juga tadi siapa?
4: Sylvester.
2: Sylvester, aku manggilnya apa nih?
4: Nando.
2: Nando. Terus sebenarnya ada dua teman lagi ya?
3: Iya. Ya betul, ada drummer kita si Romli sama ada basis Mixi. Tapi si Mixi ini dia lagi di luar kota.
2: Lagi di luar kota.
3: Sementara si Romli ada halangan, ada
2: sesuatu yang menyebabkan tidak datang ke sini, tapi enggak apa-apa, siapa tahu nanti bisa main-main dan juga kenalan sama teman-teman Pro 2 Manado. By the way nih guys, kita tuh nantinya bakalan tayang di Manado. Selain Manado juga ada Gorontalo dan juga Tahuna. Jadi saya hai dulu buat teman-teman dari Gorontalo dan juga Tahuna.
4: Halo.
2: Jadi buat kalian yang belum tahu, pengen kenal lebih jauh juga sama Krisan ya. Boleh banget dengerin sampai nanti di Magota Sore Ceria, karena kita bakalan membahas mengenai sejarah awal mula terbentuknya dan juga lagu yang bakalan diputerin juga di sini, dan juga mengenai lagu yang bakalan rilis. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jeng jeng jeng. Krisan
3: jadi deg-degan.
2: Gugup ya, gugup ya. Kalau misalnya salah jawab kurang 10 poin soalnya.
3: Waduh, jangan
2: dong. Jangan ya. Aku pengen nanya, awal mula asal muasal terbentuknya Krisan tuh dari mana?
3: Oke, untuk pertanyaan itu silakan ketua.
2: Ketua.
4: Enggak ada ketua.
2: Bagaimana jadi, nih ketua?
4: Awal terbentuk itu sebenarnya cerita awalnya dari saya, Mel Sandro, sama Romli. Nah, kita bertiga ini memikirkan bagaimana kalau kita sebaiknya, karena kan kita udah bosan main kafe sebenarnya.
2: Oke.
3: Reguleran.
4: Wedding-weddingan sebenarnya sudah bosan. Jadi untuk saat ini kita bercerita bagaimana kalau kita bikin band aja, lagu-lagu original.
2: Oke.
4: Terus dari situ, seiring berjalannya waktu, kita memikirkan konsep band yang seperti apa yang kita mau. Nah, pas di pembicaraan itu terbentuklah band yang genrenya itu sebenarnya cinematic rock.
2: Cinematic rock ya.
4: Jadi cinematic rock itu berarti musiknya rock tapi diiringi dengan nuansa-nuansa yang sinematik.
2: Oke.
4: Jadi terbentuknya itu sekitar tahun lalu ya, bulan Desember.
2: Desember. Oh,
4: kita buat.
2: Sudah sekitaran 6 bulan ya, setengah tahunan ya, lumayan.
3: Setengah tahun.
2: Terus kenapa memikirkan dan juga akhirnya decide untuk memberikan namanya Krisan nih? Nah, ada artinya kah?
4: Dari awal kita memiliki beberapa opsi nama kan. Yang pertama ada apa itu?
3: Jangan
4: disebut nama. Jadi kita pilih nama Krisan itu karena Krisan itu kalau yang kita tahu kan sebenarnya bunga. Bunga Krisan. Jadi karena bunga Krisan ini adalah salah satu bunga khas Kota Tomohon, mumpung kita semua orang Tomohon, jadi kita putuskan kayaknya nama Krisan ini yang the best, menunjukkan dari asal kita berada. Dan juga nama ini ada juga arti lainnya sih sebenarnya.
2: Oh, apa tuh kalau boleh tahu tuh?
4: Krisan itu kalau istilah medisnya itu obat untuk kanker payudara.
5: Iya, betul juga.
2: Nah, filosofinya apa, bagaimana?
5: Apa hubungannya?
2: Bagaimana hubungannya kalau seperti
4: kan
2: itu? Bercanda ya. Kayaknya jangan dipanjangin nanti nggak bisa tayang nih. Oke, tapi emang kalian ini satu band ini temenan dari satu kota yang sama gitu ya?
4: Iya,
2: dari
4: satu kota yang
5: kebetulan
4: sama.
5: Kebetulan kita juga awalnya memang Sylvester, Nando dan Romli sama saya itu kan kita punya komunitas juga ya, namanya Shopee Music. Ya Shopee Music, tapi di dalam Shopee Music itu ada solo, ada dancer, ada vokal group, ada band, punya ada beberapa kategori lah. Dan di sini kita bertiga ditambah si Mixi, kita ya bikin proyekan yang inilah karena kita kan seperti yang dikatakan Nando tadi, kayak udah nggak mau sih, udah capek untuk reguleran kan ya. Gitu-gitu aja kan,
2: gimana experience baru
5: gimana kalau kita berkarya, tapi kita berkarya kita harus total all in di situ.
2: Nggak
5: perlu kayak kita kan untuk genre kita udah disebutin tadi kan, cinematic alternative rock.
2: Iya,
5: mungkin gimana di pasar di mungkin maaf ya di Manado mungkin masih sedikit mungkin peminatnya, tapi kita all in lah, kita coba nekat aja ambil genre itu dan semoga nanti hasilnya ke depan ya kita who knows semoga bisa diterima.
2: Amin. Tapi jujur karena menurutku ya orang-orang Manado tuh sangat amat terbuka dengan banyak genre gitu ya. Betul. Genre musik, siapa tahu ini juga, siapa tahu genre ini bisa keangkat gara-gara Krisan juga kan.
5: Iya,
2: gitu. Karena karena jujur aku juga kalau misalnya ngomongin Manado agak kurang tahu nih genre ini. Siapa tahu dari Krisan sendiri bisa mengedukasi gitu kan.
5: Iya.
2: Tapi kita ngomongin mengenai awal mula kalian tercipta itu kan Desember gitu ya.
5: Iya, Desember.
2: Sampai sekarang repot gak sih akhirnya punya band gitu? Atau ternyata ternyata lebih mudah nih daripada harus sendiri-sendiri gitu?
5: Kalau untuk sekarang mungkin belum terasa ya.
2: Belum terasa ya.
5: Sampai sekarang so far kita jalanin kita pun 4 orang di sini sebagai personil masing-masing punya kayak punya
4: kapasitas
5: masing-masing. Mungkin saya kan kita kan namanya kita mandiri, kita bisa dibilang independen ya.
2: Indie
5: Belsandro punya tugas selain vokal di belakang panggung. Kamu bisa jadi admin gak?
2: Gini.
5: Si Nando juga bisa mungkin nanti kayak kita bikin konten, dia kan juga sebagai seorang videografer ya. Untuk informasi aja, dia videografer, pilot drone, punya banyak multitalenta. Jadi si Mixi yang di Batam dia punya relasi yang banyak. Terus juga cara dia punya skill untuk promosi, dia udah mumpuni dibandingkan kita personil yang lain.
2: Oke, jadi punya kesibukan masing-masing.
5: Iya.
2: Tapi dari kesibukan kalian di individu bisa dibawa ke band gitu ya.
5: Iya, betul sekali.
2: Oke, ini kan kalau misalnya kata Melsandro, kalau Nando sendiri sepakat gak? Atau dari awal udah kayaknya gimana ya?
5: Gak tahu sih dia, karena kan dia otak di sini kan, otaknya dari band
2: otaknya
5: ini.
2: Otaknya bagaimana nih?
4: Sepakat
2: aja nih.
4: Iya, sepakat.
2: Tapi susah gak sih kayak misalnya harus memikirkan gitu kan, kalau kata Melsandro ketua gitu, memikirkan harus nge-build kayak gimana, terus juga gimana ya ke depannya, langkah-langkahnya ke depannya kayak gimana, sampai akhirnya berjalan nih selama sekitaran 7 bulanan ini nih.
4: Tentunya kan kalau kita mau buat project itu pasti akan ada yang namanya itu sakit kepala. karena mengatur yang sebenarnya 4 orang yang berbeda, tapi
2: bener.
4: Syukurnya mereka berempat ini enaklah untuk saling komunikasi, bisa menerima masukan, apalagi pada saat kita produksi lagu itu banyak hal kan yang harus dipenuhi seperti masuk studio recording.
2: Betul.
4: Tapi syukurlah kalau sekarang kita udah tahu sih cara produksi-produksi, jadi puji Tuhan lah kita sudah bisa produksi mandiri seperti yang Melky bilang tadi. Jadi plus minusnya sih sebenarnya, yang plusnya itu mereka jangan, bagus untuk
5: koordinasi. Jangan nangis bro,
2: aduh super kaca-kaca kesial.
4: Yang minusnya itu kebanyakan di soal waktu sih kebanyakan. Oh,
2: karena ya. punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Gitu. Tapi ya so far kalau misalnya dilihat akhirnya mempunyai satu karya ya. Pelampiasan yang baru aja dirilis ya. Benar gak sih?
5: Betul.
4: Bulan apa itu?
2: Bulan apa?
5: Mei.
2: Oh, bulan Mei.
5: Tepat di ulang tahun saya, bro.
2: Wih. Oh, Gemini ya. Gemini.
5: Taurus.
2: Taurus, masih masuknya Taurus. Ini pelampiasan idenya siapa?
5: Ketua
2: lagi.
5: Enggak tahu dia punya kisah apa.
2: Apakah based on true story ketua?
4: Enggak sih itu.
2: Oh, enggak.
4: Soal menulis lagu kebanyakan nonton film sih kalau saya.
2: Oh, nonton film.
4: Iya, nonton film lihat kisahnya seperti apa. Enggak perlu kisah sendiri sih sebenarnya.
2: Atau bahkan dari experience-nya teman-teman yang si Nando mendengarkan curhatan-curhatan.
4: Iya, ada juga yang
2: jodang itu. Ini lagu begitu.
4: Iya, ada sih juga itu.
2: Tapi emang Nando sendiri yang tulis.
4: Jadi itu kita yang tulis, tapi ada beberapa masukan juga sih sama personil lain.
2: Oke.
4: Biar saling melengkapi lah itu.
2: Oke. Tapi kalau misalnya dari Mel Sandro sendiri pas Nando ngasih tahu nih, kayaknya Torong mau backing ini lagu pelampiasan. Apa yang ada di pikirannya Mel Sandro? Apakah oh iya agree with it gitu atau yang lain?
5: Pertama kan pasti waktu Nando coba kirim demo, awalnya pas masuk intro kayak gitu, ini lagu apa sih kayak
2: masih bingung nih
5: kan. Sebenarnya kan saya di sini untuk kalau mungkin ada yang tahu dulu kan saya sering ambil mungkin genre kalau manggung ataupun di mana-mana sering nyanyi lagu-lagu pop gitu ya, lagu-lagu mellow lah, enggak dangdut enggak bro, enggak. Terus sekarang langsung ditawarin lagu seperti ini, sebenarnya merasa ini kayak awalnya kayak ragu, bisa nggak nyanyi lagu ini, bisa nggak nyanyi lagu rock kan, apalagi si Nando sering kasih coba denger vokalisnya One Ok Rock si Taka.
2: Aku benar.
5: Bisa karena nanti lagu-lagunya nuansa band kita kayak bisa mirip-mirip agak
2: hampir sama
5: kayak mereka. Dan juga kan kita juga kan mengidolakan mereka.
2: Benar.
5: Terus jadi ya, awalnya sempat ragu tapi lama kelamaan dengar hari per hari, dengar setiap hari, ternyata enak lagunya. Okay. Lagunya enak, liriknya bahaya.
2: Bahaya.
5: Bahaya bisa bikin orang nangis, udah berapa orang yang nangis itu DM ke IG. Jadi lagunya keren sih.
2: Keren banget.
5: Ya makasih juga. Puji Tuhan juga ya bisa diterima kayak gitu. Ya kembali ke pertanyaan tadi, awalnya ya itu ragu, tapi bukan ragu ke lagunya karya, tapi ragu ke diri sendiri, bisa nggak sekarang sekarang pindah genre ke rock alternatif kayak gini, bisa nggak? Tapi setelah dijalanin bikin demo, tracking, masuk studio rekaman, hasilnya udah keluar di mixing mastering, ternyata sesuai ekspektasi, puas.
2: Oke.
4: Puas. Ternyata bisa.
2: Ternyata bisa. Tapi kalau misalnya tadi kan katanya Mel Sandro sendiri, ini banyak yang nangis sampai DM katanya lagunya bagus banget. Ini liriknya bikinnya berapa lama sih emangnya? Sampai kayaknya bisa nutsuk hati, jantung, paru-paru.
4: Mana ya kalau
5: bentar ini banyak yang DM yang nangis itu bukan cewek, laki-laki loh.
2: Oh iya.
5: Banyak cowok.
2: Nanti kalau misalnya kalian kepo kita bakalan dengerin abis ini ya guys. Tapi balik lagi ke pertanyaannya, gimana nih, apakah liriknya dibuat emang kayak banyak banget revisinya gitu ya sampai bagus banget, sampai orang-orang tuh dengerin satu kalimat udah langsung nangis berair mata dan tertusuk-tusuk?
4: Sebenarnya itu nggak banyak revisi sih, langsung garis besarnya udah ada, terus tinggal dipasin sih sebenarnya not-notnya, sama kata-katanya, terus Melky yang nyanyi langsung cepet jadi.
2: Oke. Tapi kan biarpun ini sinematik alternatif rock gitu ya, tapi emang kamu sinematik. untuk semua dari mulai pengambilan gambar, of course ya, videographer gitu. Tapi kalau misalnya untuk lirik?
4: Ah, kalau lirik itu sebenarnya saya suka sekali tulis kalau lagu itu yang lagu komedi-komedi.
2: Oke.
4: Baru ini tulis lagu yang serius.
5: Kan waktu kita waktu masih di Shopee Music, kita biasa bikin lagu-lagu bahasa Manado, terus ya, kayak liriknya agak lucu gitu. Pasti ngerti kan, kayak dulu ada yang tahu di Manado itu kayak lagu Body Container gitu atau
2: betul,
5: kan.
2: Nah, betul.
5: Kita sempat bikin lagu-lagu kayak gitu. Ada yang naik juga.
2: Oh iya.
5: Ada beberapa yang kayak bisa diterima di Manado ya.
2: Terus akhirnya beralih ke lagu yang berbeda jauh. Ini adalah salah satu hal yang menarik gitu ya. Soalnya perbedaan genre musik yang dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dan juga kita bakalan membahas mengenai lagu pelampiasan lagi, bagaimana runningnya dan lain-lainnya gitu kan, teman-teman Pro 2. Tapi tunggu dulu, sabar dulu, kita bakalan break. Dan tetap dengerin Pro 2 FM karena abis ini masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama
1: Krisan.
2: Krisan. 97,7.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih bareng Jihan dan juga Krisan di sini, masih ngobrolin mengenai lagu Pelampiasan yang baru aja dirilis di bulan Mei tepatnya gitu ya. Buat teman-teman tadi juga udah ngomong katanya ini tuh salah satu hal yang cukup one step ahead, soalnya beda sama yang kalian bikin dulu ya pas di Shopee Music.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, terus tadi juga udah ada testimoni gitu ya dari temen-temen laki-laki katanya nangis nih dengerin lagu Pelampiasan ini. Apakah dulu kalian research dulu kayak sampai oh ini masuk nih ke laki-laki nih gitu? Bagaimana Nando as a ketua?
1: Sebenarnya untuk research kita untuk sekarang kayak sekarang lagi naik lagu-lagu kayak contohnya ada 5-10, ada 4 events.
0: Betul.
1: Sekarang kan lagi naik-naik kan. Nah itu juga menjadi salah satu yang bikin kita kayak coba kita ambil genre-genre kayak gini yang mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi konten nanti untuk teman-teman yang galau dipasang lagunya. Krisan udah ada beberapa kan
0: gitu. Betul.
1: Kau tak pernah bisa mencintaiku. Mel, kenapa lagunya gini? Nangis ini, bro. Aduh. Ya gitu sih.
0: Jadi emang dilihat juga dari oh kayaknya lagi naik tuh band-band yang seperti ini gitu ya. Biar bisa relate juga. Karena jujur emang kebanyakan tuh band-band emang menyasarkan untuk perempuan, karena kan lebih hatinya kan lebih mudah rapuh gitu ya.
1: Betul.
0: Jarang banget untuk nyasarinnya laki-laki mengenai kisah cinta nih. Salah satunya Krisan yang bisa gitu.
1: And then kan ada, kita udah bikin beberapa lagu, udah ada 6 ini. Kalau saya sendiri yang sebagai seorang vokalis ini, itu memang jatuhnya itu bisa mewakili POV seorang laki-laki.
0: Nah iya itu dia.
1: Lirik dan nada segala macam itu kayak lebih kena ke laki-laki, ke cowok itu.
0: Okay.
1: Cowok yang mungkin pernah bikin kesalahan ataupun lagi sakit hati.
0: Oke. Okay.
1: Bisa masuk lah.
0: Bisa masuk. Yeah. Tapi susah nggak sih kalian dari mulai pembuatannya gitu kan, terus juga kalian rekaman dan lain-lain. Sedangkan nih yang aku tahu yang dari cerita kalian, banyak banget nih agenda-agenda kalian kan, kesibukan-kesibukan kalian yang jujur berbeda-beda setiap orangnya. Ini susah gak sih ngatur waktunya dan lain-lainnya? Point of view dari kalian berdua deh, siapa duluan nih? Nando duluan deh kalau gitu.
2: Sebenarnya susah-susah gampang sih. Kadang kan kebanyakan kalaupun kita manggung buat kerjaan ya, buat wedding atau reguleran kan, sebenarnya kita satu band juga.
0: Betul.
2: Ya, jadi susah-susah gampang sih sebenarnya kalau di konteks yang menyatukan waktu untuk proses rekaman Krisan, sebenarnya lebih fleksibel lah.
0: Okay.
2: Karena ada studio kan di rumah, jadi kita nggak perlu ke studio recording, langsung di rumah.
0: Nggak repot kan gak jadinya.
2: Repot,
0: ya.
2: Karena fasilitas selebihnya udah ada sih, kurang lebih kreativitasnya dari kita yang harus ditambahkan.
0: Oke, okay. Kalau point of view dari Melki sendiri bagaimana?
1: Seperti yang Rando bilang ya, kalau kita ada event wedding, kita bagaimana, kita satu band. Mungkin kalau dari saya, personil kita yang satunya sisi Mixi kan, dia di luar kota, dia mungkin yang kayak
0: agak susah
1: karena dia di Batam kan. Kalau ke Batam pula Manado itu 2 kali naik pesawat kalau nggak salah ya, ke Jakarta dulu terus ke Manado transit. Itu sih yang jadi, kalau contohnya kayak kita kemarin bikin video klip, itu yang paling ini sih, yang paling kayak susah untuk kita
2: cari waktunya.
1: Karena kita harus menyesuaikan jadwal si Mixi, karena dia juga di sana sebagai seorang guru kan di Batam. Jadi dia harus cari waktu yang pas, kayak dia ambil libur atau cuti gitu,
0: baru bisa nih kekumpul.
1: Iya, kalau untuk masalah kita tracking atau rekaman ya, itu kita di sini udah punya studio, dia juga di sana punya studio. Jadi itu masih bisa lebih, bisa dibilang aman lah.
0: Okay.
1: Itu yang jadi permasalahannya lain kali kalau kita menentukan jadwal untuk take video klip. itu sih yang paling susah.
0: Yang paling repot itu ya.
1: Paling repot itu. Tapi kalau untuk saya sendiri ya, memang mungkin kalau bisa dibilang di band ini saya yang paling
0: apa tuh?
1: Paling parah kalau soal waktu.
0: Emang kenapa? Boleh kali spill kenapa tuh?
1: Gak sering terlambat.
0: Oh gitu, memang.
1: Ya. Terus kalau makanya kita udah bikin kayak hari udah ditentuin tracking tanggal segini harus udah jangan pakai itu tunda-tunda.
0: Oke. Okay.
1: Tapi The Sariful itu kita kayak untuk saya vokal itu satu hari itu udah harus kelar. Dan nanti ya udah aman lah.
0: Jadi deadline-nya tetap ada ininya ya, jalannya ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin mengenai berarti ini cukup fleksibel ya pembuatannya gitu ya, mengikuti fleksibel semua kesibukan kalian. Tapi aku pengen nanya, ada enggak sih hal yang paling kalian rasa menyenangkan gitu pas pembuatan, mulai dari proses penulisan mungkin, proses apa namanya rekamannya, pembuatan video klip, mana yang paling menyenangkan dan kenapa itu menyenangkan? Ayo yang mana nih?
1: Kalau saya ada dua sih, waktu rekaman sama waktu kita take video klip gitu.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena kalau di kalau waktu rekaman vokal, jujur saya kalau kayak di rumah tiduran atau lagi di waktu pas reguler di panggung aja, kadang kalau nyanyi ini nada kayak nggak bisa sampai ketinggian. Okay. Tapi ke pas waktu masuk di studio rekaman, nggak tahu kenapa bisa nadanya bisa kayak
0: pas
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tau itu udah kesugesti ya, ini lagi tracking vokal nih, nggak boleh fals, harus nadanya harus sampai. Ternyata bisa
0: kayak gitu. Gitu ya. Padahal pas coba-coba di rumah
1: kayak
0: ada aja nih yang melengking dikit nih. Iya. Oke. Okay.
1: Terus sama di video klip.
0: Kenapa tuh kalau di video klip?
1: Banyak momen-momen kocak ya. Banyak, apalagi kita untuk video klip yang pelampiasan kan saya disuruh ek sebagai seorang yang kayak gimana ya, lagi
0: depresi
1: gitu. Padahal saya orangnya nggak gitu.
0: Gitu, tukang ketawa guys.
1: Nggak pernah syuting sama sekali, nggak pernah ikut kelas apa acting gitu, nggak pernah. Tapi tiba-tiba
0: disuruh
1: ketua punya ide.
0: Nggak bisa nolak ya kalau ketua suruh Kang.
1: Nggak bisa. Soalnya
0: nangis.
1: Soalnya ketua gampang marah, bahaya untuk balikin moodnya susah.
0: Jangan macam-macam. Nah, kenapa disuruh dia sebagai ini pemeran utamanya nih ketua?
2: Karena di satu sisi dia vokalis ya kebanyakan.
0: Oh benar.
2: Yang jadi model kan itu aneh kan kalau drummer atau bassist.
0: Oke.
2: Jadi pilih dia jadi video klip karena dia salah satu vokalis. Salah satu dia masih tampan.
1: Masih tampan.
0: Oke. Okay.
1: Masih tampan ya.
0: Masih tampan.
1: Sedikit.
2: Deng juga salah satu dia aktingnya kuat. Disuruh nangis bisa nangis.
0: Oh iya.
2: Disuruh lari. Disuruh tidur di rumput dia tidur. Jadi enak lah aturnya.
0: Satu motivasinya gara-gara takut Pak Ketua.
1: Bahaya.
0: Tapi ini kalau Nando sendiri ada gak sih hal yang menyenangkan untuk saat progres pembuatan pelampiasan ini di proses yang mana tuh?
2: Yang paling menyenangkan itu sebenarnya pas sudah masuk sesi mixing.
0: Mixing, kenapa mixing seperti
2: jadi,
0: itu?
2: Pas masuk sesi mixing itu di situ langsung tergambar apa yang kita rekam, langsung ada di imajinasi. Jadi kayaknya langsung kerasa gitu yang mood lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Juga yang paling menyenangkan itu kalau habis rekaman terus kita ngumpul di muka rumah terus ceritain orang, itu menyenangkan.
0: Itu masuk proses pembuatan ya. Tapi ya, karena kalau misalnya abis stres-stres kan membuat lagu, kalau misalnya enggak hahihi kan kayaknya kurang ya, gitu ya.
1: Agak kurang.
0: Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai pelampiasan, range umur yang kalian targetin buat mendengarkan tuh umur berapa aja sih?
2: Kalau tentang lagunya itu paling range-nya 14-an, yang penting udah orang mengerti cinta lah.
0: Orang yang mengerti cinta. Soalnya anak SD kan selalu mengerti tuh nih cinta.
2: Jadi siapapun yang bisa merasakan menjadi pelampiasan.
0: Aduh.
2: Untuk mereka sih, nggak pakai batas umur.
0: Nggak, jadi sebenarnya ini nggak ada batas umur. Berarti di dalam untuk lirik dan lain-lainnya berarti aman ya untuk
2: masih
0: di.
2: Aman ya.
1: Aman.
0: Aman. Kalau gitu aku mau nanya, lirik yang paling menyenak, yang paling menyayat hati atau yang paling berkesan banget di pelampiasan versi kalian masing-masing tuh yang mana dan kenapa?
1: Bahaya bro.
0: Bang Sandro mau nyanyi satu lagu ini ke siang.
1: Jangan dong. Itu ada di verse yang kedua ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu liriknya, kau bilang aku rumah tapi tak mau tinggal.
0: Oh, printing track kita.
1: Itu entah kenapa tiap kali
0: menyanyikan,
1: nggak perlu nyanyi.
0: Mendengarkan, dengerin
1: aja kayak
2: sakit banget.
1: Sakit cok, sakit gila. Aduh.
0: Parah.
1: Orang Manado bilang semua piba ojo-ojo.
0: Semua piba ojo-ojo kata padahal
1: terlalu lebay ini. Tapi enggak, tapi itu yang kita rasa DP liriknya di situ luar biasa nih.
0: Luar biasa.
1: Keren.
0: Tapi kalau misalnya tunggu ya, kita tahan dulu mengenai perlirikan ini. Pernah enggak sih mengalami pelampiasan?
1: Sering dulu.
0: Ini masalahnya korban apa pelaku nih?
2: Pelaku dia.
1: Pernah jadi korban, pernah jadi pelaku.
0: Oh memang kan.
1: Ya, itu kan ya.
0: Iya namanya juga dari, manusia ya.
1: Iya, bagian dari kehidupan itu.
0: Bagian dari kehidupan. Oke, kalau gitu, kalau dari Nando sendiri, lirik yang paling berkesan, yang paling melekat di otak, apa dan kenapa?
2: Yang paling berkesan sih sebenarnya yang pas di ref.
0: Yang mana
2: dari
0: tuh?
2: Kita. Jadi yang kejarlah bintangmu, bercinta dengannya.
0: Oke.
2: Itu yang paling berkesan.
0: Sebenarnya sih langsung bisa tahu ya artinya ya. Iya. Cuman kenapa itu yang paling berkesan?
2: Karena
0: mengikhlaskan kah?
2: Iya, memang itu udah pasrah sih sebenarnya.
0: Udah pasrah
2: itu.
0: Kejarlah
2: bintangmu, bercinta dengannya, ku sudah biasa, ku hanya pelampiasan. Jadi itu kan maksudnya itu sudah terserah.
0: Angkat tangan. Oke. Okay.
2: Pasrah saja.
0: Ini sebenarnya kalau misalnya ada dua orang lagi nih, ini bakalan seru banget karena point of view-nya jadi lebih banyak gitu ya teman-teman berdua. Cuman nanti aku pengen spill juga, soalnya aku dikasih tahu sama mereka kalau misalnya mereka bakalan ada single baru, tapi belum. Tahan dulu yang penasaran, kita bakalan break abis ini, kita bakalan ngebahas untuk single selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Magota sore ceria bareng Krisan di sini. Masih standby buat nemenin kalian semua di sesi terakhir teman-teman Pro 2. Tadi soalnya kita udah ngobrolin mengenai pelampiasan gitu ya, di mana testimoninya cukup menyakitkan, menyayat hati, banyak yang menangis, para lelaki gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan bahas mengenai single terbaru yang bakalan diluncurin kapan nih?
1: Bulan ini
0: di pertengahan ya, aku denger-denger ya.
1: Di belasan.
0: Oke, okay. Sebelum nantinya bakalan kalian dengerin perilisannya, kita mau ngorek-ngorek sedikit gitu ya. Ceritanya tentang apa lagunya, kenapa dibuat, siapa yang membuat lirik, apakah Nando lagi, based on true story atau cerita rakyat gitu kan. Kasih tahu kita semua. Kira-kira siapa yang mau ngobrolin dulu? Oh, Nando aja ya dulu ya.
1: Iya. Yang apa ini?
0: Yang semuanya nih. Jadi lagunya idenya dari siapa nih?
1: Jadi lagu yang akan dirilis di pertengahan nanti judulnya itu Angan Rembulan. Jadi Angan Rembulan ini akan jadi album.
0: Oh, jadi album. Ya.
1: Jadi Angan Rembulan ini yang akan jadi hits utama di album ini.
0: Oke.
1: Jadi kan ini kita udah buat 6 lagu nih. Jadi kita bakal keluarin nggak langsung seperti album yang biasanya yang langsung 6 lagu sekalian. Jadi
0: satu-satu
1: ya, biar tetap intense lah.
0: Oke, jadi apa namanya, Angan Rembulan ini jadi lagu terakhir ya yang rilis, atau
1: nggak jadi lagu yang
0: lagu albumnya album. Oh, lagu utama di albumnya. Menceritakan, boleh di spill sedikit?
1: Angan Rembulan ini menceritakan tentang seseorang yang sudah sakit parah.
0: Okay.
1: Dan dia tahu dia akan mati.
0: Okay.
1: Tapi dia gak tega untuk ninggalin pasangannya.
0: Oh, okay. Mirip lagu, ada referensi gak?
1: Referensi.
0: Atau based on true story? Enggak, maksudnya bukan based on true story. Maksudnya kayak apa namanya? Oh, melihat dari mana gitu.
1: Menghayal aja sih sebenarnya.
2: Menghayal.
0: Oke. Okay.
1: Tapi apa? Kayak lagunya ini apa?
0: Chemical Romance.
1: Cancer, iya.
0: Iya, Cancer ya, benar ya.
1: Menceritakan tentang
0: kayaknya udah tahu nih hidupnya mati, tidak akan lama gitu. Pas Mel sendiri mendengar, "Oh, kita mau bikin lagu sekarat nih." Gimana nih tanggapannya? Apakah berpikir ini apa namanya, ini video klipnya kan aku lagi kah gitu, atau gimana?
2: Nando biasa dia kalau kasih lagu, kasih lirik, dia kayak kita lagi di rumah masing-masing, dia kirim ini demo. Sama lirik. Gitu aja, dia nggak ada jelasin ini lagunya tentang apa.
0: Okay.
2: Dia nanti kita udah ketemu di studio
0: baru nih
2: bilang,
0: ngobrol,
2: Mel, ini dipercerita karena semua mati nih, begitu. Jadi, hey,
0: baking show kan?
2: Baking show. Jadi dia di situ kalau mau nyanyi itu feelnya bayangin kalau situasinya lagi gitu, lagi sekarat itu, ya, gitu sih.
0: Oke. Okay. Cuman apa namanya, overallnya aman untuk diterima kamu nih as a vokalis, atau ada pesan notes dari Nando sendiri lagunya harus seperti ini ya pembawaannya?
2: Selama proses rekaman aman sih. Ini adalah salah satu lagu favorit saya di selama saya apa ya, kayak selama saya tracking lagu, rekaman lagu-lagu. Lagu kan saya udah beberapa kali masuk studio rekaman, ini lagu yang paling menantang.
0: Oh iya. Kenapa ini bisa dibilang menantang?
2: Ini banyak, bisa dibilang
1: aneh.
2: Banyak notes-notes yang aneh.
0: Okay.
2: Tingkat kesulitan

0: Ya. Saya dulu nggak pernah nge-scream, nggak tahu caranya untuk scream, scream itu di lagu ini.
1: Dipaksa untuk seperti itu?
0: Enggak. Suara saya kayak lagi scream gitu loh.
1: Oh iya, iya. Gitu. Tapi bukan tapi, scream.
0: Bukan scream. Itu terus kalau didengar pakai earphone enak. Kayak nuansanya jadi kayak gitu. Jadi kayak memang masuk ke dalam ya sesuai genre kita. Masuk ke dalam satu sinema gitu.
1: Oke, penasaran banget ya.
0: Apalagi ini yang kalau bisa dibilang spill bisa video ya. Ini untuk lagu ini kita punya dua nyawa ya.
1: Dua nyawa gimana tuh?
0: Di lagunya sama video klipnya.
1: Oke. Okay.
0: Video klip di sini bisa dibilang bakalan jadi kita nggak janjiin berekspektasi terlalu tinggi tapi.
1: Tapi dari mata kalian.
0: Dari mata saya sebagai seorang seniman. Video klipnya
1: keren banget.
0: Luar biasa. Karena kita di sini kita kolektif dan kita kerjasama sama ada salah satu DOP terbaik menurut kita di Manado, ada namanya Rafael Turang.
1: Oke.
0: Dia yang menawarkan kita untuk kerjasama. Gimana nih kok dia yang handle untuk masalah video klip dan ini ya kayak grafik semuanya, grafik dan lain-lain. Ya kita oke aja kita kerjasama. Dan ini akhir beberapa hari lalu udah di spill dan hasilnya wow.
2: Luar biasa.
1: Sangat luar biasa. Penasaran
0: makanya
1: banget.
0: Makanya saya bilang kita punya dua nyawa di sini. Nyawa pertama ada di video, kedua ada di lagunya
2: yang
0: sendiri.
2: Di lagunya juga tidak lepas dari mixing mastering engineer kami.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Jadi teman kami ini namanya itu Dave Ponto. Dia belum menikah. Juga dia sangat pakar di bidang audio. Dia yang mixing pelampiasan. Juga ini Anggan Rembulan dia yang mixing. Luar biasa hasilnya, sangat
1: memuaskan.
2: Di luar ekspektasi.
1: Di luar ekspektasi
2: sih.
1: Malah ya.
2: Memang
1: ya.
2: Jadi lebih
0: gitu. Dan di sini juga kita mau kayak mau tunjukin nih bahwasanya di Manado ini kita punya banyak sekali talenta-talenta yang berbakat, banyak sekali bisa dibilang editor, banyak audio engineering yang bagus.
1: Betul.
0: Videographer, DOP, bahkan band juga yang bagus di Manado. Kita ingin tunjukin itu biar nanti mungkin bisa juga jadi salah satu bahan untuk teman-teman band lain mungkin di Manado yang baru mau mulai gitu.
1: Oh, jadi referensi.
0: Bisa bukan ingin menggurui tapi kalau kita bisa jadi contoh bagi mereka kenapa tidak?
1: Benar.
0: Kita juga pengen jadi ini semua untuk musik di Manado.
1: Musik di Manado
0: khususnya kita juga orang-orang Tomohon ya kan. Kita gak mau selamanya Tomohon itu dikenal dengan kota bunga. Okay. Kita juga pengen Tomohon dikenal dengan kota musik.
1: Kota musik, oke. Okay. Ini salah satu hal yang penting ya. Karena jujur kalau misalnya dilihat, musik-musik di Manado itu tuh banyaknya. Kalau misalnya aku interview beberapa teman-teman, emang mereka tuh maunya ini akan menjadi sebuah hal yang besar gitu ya. Yeah. Jadi gak cuman keputar-putar di Manado di Manado lagi. Siapa tahu dari Krisan sendiri dan juga teman-teman dengan tekadnya gitu kan bisa bawa musisi-musisi Manado ke kancah nasional atau internasional gitu kan. Amin. Dengan lagu-lagu yang jujur bikin para lelaki nangis gitu. Siapa tahu.
2: Lelaki yang suka lelaki.
1: Stop sampai di situ. Oke, okay. Nanti kalau misal, aku juga pengen nanya. Sebenarnya bukan nanya sih, pengen kalian menyampaikan buat teman-teman ya yang dengerin lagu Krisan atau pendengar baru gitu kan yang baru pengen dengerin lagu Krisan, ada nggak sih pesan dan harapan kalian buat mereka semua?
2: Pesan dan harapannya semoga lagu ini bisa dipakai menggalau, bisa menghibur diri yang sedang galau.
1: Okay.
2: Lewat story atau TikTok apalah. Jadi semoga lagu ini bisa bermanfaat buat bukan mengobati ya, tapi lebih memberi galau harusnya.
1: So ada luka aku kasih garam.
0: Gak mungkin kan lagi galau lihat ada nona maki.
2: Jadi apanya semoga lagu
1: beda,
2: ini
1: beda dong ya.
2: Terima.
1: Oke. Oh, semoga lagu ini bisa diterima, terus juga bisa membuat kegalauan kalian tervalidasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Mel sendiri.
0: Kalau dari Mel mungkin lebih ke apa ya? Kayak kalau mau story-story galau jangan lupa pakai lagunya Krisan, Pembiasan. Realistis aja ya, karena kan itu juga kita juga bisa saling membantu. Kalian membantu kita untuk bisa lebih dapat exposure lagi.
1: Bener.
0: Kita membantu kalian biar jadi lebih galau.
1: Saling membantu, tapi membantu menjadi lebih galau. Tapi nggak apa-apa. Orang-orang tuh butuh kalau misalnya lagi galau, mendingan jangan dihibur, mendingan dibikin galau lagi, biar sekalian aja galaunya terus udah selesai.
0: Betul gitu. Sekali. Sesuai pengalaman ya, kajian ya.
1: Benar. Validasinya dulu galaunya kan. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol atau misalnya mau tahu updatean untuk Krisan sendiri gitu kan. Aku mau tahu untuk perilisannya tanggal berapa?
2: Sekitar tanggal 17 sampai 19.
1: Oke, jadi kalau misalnya kurang lebihnya tanggal 17 sampai tanggal 19 kalian boleh cek daily activity-nya gitu kan untuk menuju perilisan, atau bahkan buat kalian yang kayak pengen manggung dan lain-lain, mau ngundang Krisan atau ya, bahkan mau lihat Krisan manggung gitu kan, boleh banget ngecek di media sosialnya. Di mana tuh?
0: Di Instagram @krisanofficial, sama juga di YouTube @krisanofficial.
2: TikTok juga krisanofficial.
0: Ya, di TikTok juga ada ya.
1: Jadi semua platform untuk media sosialnya itu krisanofficial.
0: Betul.
1: Spelannya KRXYAN.
0: Yap.
2: KRYXAN
1: official. Ya. Kalau misalnya ada yang nanya gitu kan, price list dan lain-lain, langsung DM aja.
2: Iya, langsung DM aja tuh ke manajer kita.
0: Ada kakak Rival.
1: Oke. Okay.
0: Manajernya Mongga juga.
1: Oke. Okay. Tapi permintaan-permintaannya aman.
2: Aman dong.
1: Minta ini apa namanya, aqua 1 galon tapi 15 gitu, enggak ya?
0: Enggak. Paling bakso aja sih. Bakso.
1: Oh, bakso.
2: Yakult.
1: Oh, Yakult. Ya. Gitu. Oke. Okay. Karena cintai ususmu. Oke. Okay. Thank you so much Krisan. Thank you so much Nando Mel udah hadir di sini. Siapa tahu nanti abis perilisannya teman-teman yang lain yang dari Batam bisa pulang gitu kan, lagi pulang.
0: Amin.
1: Jalan-jalan gak, lagi jalan-jalan ke Manado, gabung di sini juga buat ngobrol-ngobrol sama kita. Dan
0: atau kita yang ke Batam ya, jalan-jalan. Ya kan, Mixi ya, jangan lupa ya. Kita
2: langsung ya, tiket pesawat.
0: Refreshing dulu liburan ya.
1: Ikut ya.
0: Oke. Okay.
1: Ikut ya.
0: Tiketnya 4.
1: Tiketnya 4. Atau buat teman-teman yang pendengar baru untuk Krisan atau bahkan yang udah mendengarkan, selalu support gitu kan setiap lagu-lagunya, dan juga jangan sampai lupa untuk cek-cek album-albumnya gitu kan. Siapa tahu bakalan udah ada satu album, bakalan ke album-album selanjutnya. Dan teman-teman berdua sampai situ dulu untuk Magota Sore Ceria Manado Gorontalo Tahuna. Dan nantinya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di next episode. Jadi kita sekian dulu. Thank you sekali Krisan.
0: Terima kasih Kak Jihan.
2: Sisi.
1: Bye-bye dulu sama teman-teman dari Gorontalo Tahuna dan juga Manado. Kita kembali ke studio. Bye.
3: Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan, setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Rudua FM Manado.
4: Teman terbaik kami.
5: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

That's a wrap for today, teman-teman, di Sore Ceria. Thank you so much udah nemenin aku. Nanti bakalan ada Lydia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya dia bakal nemenin sampai jam 12 malam nanti. Terus juga tadi kita udah sama-sama ngobrol-ngobrol sama Ben Krisan. Kalau misalnya kalian ketinggalan gitu kan, pengen tahu Magota Sore Ceria kali ini, bisa langsung aja visit di RRI Manado. Nanti ada di sana. Terus juga kalian bisa lihat daily activity kita di RRI Digital. So, sampai sini dulu. Aku Jian Umar pamit dulu. Bye.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Iya, masih mamai teman Pre2 dari kawasan Puncak Tikala. Pre2 mamai teman terbaik kamu. Good night, selamat malam teman Pre2. Gimana kabarnya kalian nih di malam hari ini, di malam Jumat? Semoga pastinya masih semangat ya, walaupun emang besok sebagian dari teman Pre2 udah mulai masuk mode weekend ya. Buat malam hari ini yang masih di jalan lagi bikin tugas, lagi lembur kayaknya ya, atau lagi nongkrong, dan juga ada yang rebahan sambil cari teman malam ini, mungkin lagi scroll handphone, lagi buka-buka chattingan, kira-kira mau gangguin siapa nih ya. Teman Pre2, malam hari ini aku selama kurang lebih 5 jam ke depan bakalan menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Pastinya dengan lagu-lagu hits, informasi hangat di malam hari ini, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol seru pastinya. Yang pasti obrolan ini relate banget sama kehidupan kita sebagai anak muda ya. Jadi siapin headsetnya kamu atau naikin volumenya kamu, karena malam hari ini kita bakal bikin suasana jadi lebih hidup, lebih happy, lebih mood lagi. Tetap di Pre2 Manado, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Iya, di Jumat malam kali ini teman Pradua ya, emang cuacanya tuh kayak nggak hujan ya, tapi di luar sana anginnya lumayan kenceng loh teman Pradua. Apalagi buat kalian yang memang di luar rumah, di luar gedung gitu ya, yang lagi melakukan perjalanan, yang lagi nongkrong di luar atau masih berkendara ya, aku ingetin untuk tetap hati-hati teman Pradua. Karena ada juga tadi siang kejadian ya, pagi menjelang siang tuh ada pohon tumbang gitu ya di daerah jalan Trans menuju Bitung gitu teman Pradua ya. Jadi hati-hati aja, kita gak tahu gitu ya untuk apa yang bakalan terjadi. Minimal kita berhati-hati dulu deh teman Pradua ya, karena juga anginnya nih lumayan banget, apalagi untuk yang berkendara gitu ya, apalagi motor, aduh berasa banget gitu ya, kayak kita ditiup-tiup angin ya, pengen ke kiri angin bawa ke kanan gitu. Perlu konsentrasi yang ekstra juga, karena jujur li aku juga pakai motor ya, jadi emang rada-rada takut untuk kecepatan yang lebih gitu ya. Jadi aman aja main di kayaknya 20-30an boleh ya. Walaupun sampainya lumayan lama gitu teman Pradua, tapi setidaknya kita udah hati-hati juga malam hari ini ya, karena memang teman Pradua kita juga ya harus mengerti dengan cuaca ya, karena bulan-bulannya juga nih masuk bulan Juli gitu ya, ada musim kemarau, angin-anginnya juga ada. Walaupun berasa gak sih teman Pradua, walaupun tadi siang tuh angin-anginnya ada, tapi kayak anginnya itu hawanya panas gak sih teman Pradua, tuh aku aja yang berasa gitu ya. Pengennya minum yang dingin-dingin mulu kayaknya tadi siang sampai sore ya, tapi pas malam hari kayaknya yang pengen hangat-hangat ya. Udah terlalu banyak makan angin kali ya, berasa gak sehat. Oke, yang pasti kalian dengerin kita terus aja. Aku bakalan update lagi informasi malam hari ini, dan nanti di jam 8 kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta ya, untuk sama-sama mendengarkan Music Live Chat malam hari ini. Kita dengerin dulu nih, ada Bernadia yang katanya untungnya hidup harus tetap berjalan, spesial buat kalian.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Thank you.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Oke, teman Pro 2, thank you banget main setia dengan Pro 2 Mana Teman Terbaik Kamu. Dan bentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama dengarkan MLC ya. Jadi tetap di sini bareng Lydia Karisti, karena kita akan segera bergabung nanti tepat jam 8.
1: Teman Terbaik Kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa bang. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Yang penting
0: tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dah.
0: Well. Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya benar itu ya.
1: Sama gue taunya kasar doang
0: gue lagi.
1: Enggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya. Itu awe-awe.
1: Itu
2: pun kasar.
1: Benar. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Ayo kita. Kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Jawa, oke.
6: Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
6: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa.
7: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke,
0: lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih?
9: Oh, okay.
8: Mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya. Boleh duluan.
7: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi.
7: Aku lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
10: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga yang ngomong kayak gitu. Kata kayak gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
10: Licik gitu mikirnya. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang
8: harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Maaf.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
9: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan ya. Oh, bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
1: Bener. Anak-anak MLM nih. Bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Nah, ini jangan terlalu serius.
4: Silakan. Oh iya, iya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
4: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar enggak?
4: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
10: Nama band yang positif lah.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan.
4: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
1: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya, udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: ya.
10: Usia aja ya. Nantinya.
1: Oh. Gue baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung
1: ngedrum? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman beda.
1: Cuma kelihatan lahir tahun berapa. Coba.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
4: Satu tahun jaya
10: lah. Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa deh?
8: Boleh gak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
4: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Fir'aun.
1: Enggak sih. Enggak.
10: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini, jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru, udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum ya.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua
10: si Catur, Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
4: Boleh lah.
10: Karena ini grup udah hampir hancur.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
10: kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop.
4: Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
4: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
4: Bisa. Iya. Hande coy. Sok atuh sanur 12. Sok mana ada anu mana anu mana.
1: Oh iya. Ya,
10: jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
10: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya, benar.
10: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
1: aneh.
10: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
10: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
10: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
4: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
4: Lagunya itu
8: drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil
1: gitu. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
4: Banget. Gokil.
1: Tapi
2: boleh nontonin besok.
4: Boleh.
1: Boleh. Mau kita datang. Boleh.
10: Gua kasih lu free pass dua.
1: Mantap. Oke.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal single terbaru ya dan juga album terbaru ya.
1: Betul.
0: Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya, dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe. Oke, gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
3: Iya,
2: Michael
3: Jackson.
4: Suara perut, suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
6: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari door line ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album. Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
6: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap, lanjutkan.
5: Makasih.
6: Udah tembak duluan.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan? Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan?
5: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu.
1: Ini kok saling peres-peresan ya?
5: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
5: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Iya. Jangan diingin-ingin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
4: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
4: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
4: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Yang premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubi ada enggak rubi?
6: Tapi karena kan kunci.
4: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
4: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di paling, dunia ini si paling
2: kayaknya.
4: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
5: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu, kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi, maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, di sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur. Kang Catur.
5: Dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
3: Oh, Agim.
5: Ya jadi anak-anak ya.
3: Ini dong kacamatanya.
5: Ya, jadi di sini.
6: Bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Iya. Gimana kan?
3: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
3: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Mony Igo. Karena Mony Igo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar.
2: Ya, general ya.
3: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
5: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan? Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila. Oke,
2: lulus ya.
6: Lulus.
1: Coba apa tadi?
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
6: Tiga lagi.
2: Dua lagi. Kasih clue.
6: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
6: Insep.
2: Parable.
3: Anda masuk di dunia kata.
2: Dapat premium.
5: Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah. Wah,
6: kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Entar beneran lo disangka Mori.
2: Mori itu ternyata MLM ya.
5: Tanya langsung. Biarin relay dong.
6: Pokoknya ada mahkotanya
5: sih. Diamond.
2: Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
2: Diiniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
5: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa, Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, gak kenapa ada telepon kita kan?
5: Lagi ada masalah
2: dia, tapi
5: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya, jadi kayak makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat.
2: Aduh.
3: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, itu berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
3: datang? Mereka lebat.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
6: Kehilangan pelanggan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
4: gitu kan.
5: Yeah. Maksudnya gak mungkin rasa kehilangan kan.
4: Yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
5: Oh, okay.
4: Bener nggak sih? Yeah, iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar. Yeah, yeah,
4: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Iya kan? Soalnya udah malam.
4: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, oke, oke. Benar-benar.
4: Cuman pagi doang
5: sih. Iya. Siang, sore, malam gak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
4: Doang.
0: Iya benar.
4: Ya siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Ah.
1: Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: oh, iya,
0: kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
1: Iya. Yeah.
0: Bener. Marketingnya
4: ini lagi kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: besok SP ya? Dikasih SP banget ya SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari
4: minum ke bronze gue. Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan kali. 33 kali.
0: Jadi band. Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini. Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
0: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh
2: kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow.

0: Oke.
1: Okay. Ya jadi kita kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Hmm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
2: Mantap.
1: Ujung-ujungnya jual juga.
2: Jalan lagi.
1: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
2: Oh iya.
1: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan apa tambahan melodinya saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
3: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
1: Ada.
2: Ya biasa. Bakar sate.
4: PR. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
4: beneran ya.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat
2: Ponigo 8 coba
5: di Instagramnya
2: mau dilihat ya?
5: Ada
2: gila
3: sampai gini-gini
2: waduh
3: barong saya gitu barong saya
5: ini baju siapa tuh barong saya?
3: Coba itu
6: dua gitar satu depan satu belakang
5: iya nanti naik oh
2: bisa
6: simbal atau jang
2: ada nyawer laut mulut.
4: Ada nyawer laut mulut.
2: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
2: Oke. Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
2: Oke. Okay.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
2: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
2: Oh iya.
5: Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
2: DIY ya?
4: DIY.
5: Bisa DIY gitu.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda.
2: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
2: Beda kelas.
7: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gua gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
7: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
2: Widih.
7: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
2: Teknologi.
7: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Ya, kita enggak bikin pakai AI ya.
7: Kita
4: enggak ya.
7: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya.
2: DIY
5: tapi hasilnya tetap bagus.
2: Hasilnya.
5: Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
2: Itu dia. Itu.
6: Namanya milik
2: Tuhan.
4: Biasa. Semua band milik Allah.
2: Komen milik Allah.
4: Haleluya.
7: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
2: Iya.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
2: Iya, benar-benar.
4: Akhirnya basi.
2: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
2: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
2: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
7: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Yeah. Karena di hidup ini enggak ada yang selama-lamanya. Lu sedih ya kan?
4: karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalan.
7: Benar. Sedih nggak kan selamanya?
2: Nggak selamanya.
4: Benar-benar.
2: Luar biasa.
5: Gokil. Pokoknya nikmatin aja.
7: Nikmatin aja.
4: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
2: Happy. Nah,
4: benar-benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
2: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
2: Benar. Luar biasa. Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
2: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
0: Oh, oke.
2: Yang teater seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
7: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
2: Oh, di website.
7: Oh, ada. Ya.
0: Di mana bisa dicek?
7: Morningego.com.
0: Oke.
2: Bisa cek tuh. Morningego.
7: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
2: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Luar biasa, luar biasa.
4: Update-update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
2: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
7: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
2: Live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan okay, siapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
2: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul
0: ya.
2: Banget, dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
2: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
2: Oke. Okay. Ais, keren banget, Kang. Punya kecerakan.
0: Benar.
2: Asik.
0: Oke. Oke, sudah siap?
2: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
2: Oke. 3, 4.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tujuh koma tujuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman Pro 2 balik lagi bareng Lydia Karisti dari studio Pro 2 Manado ya, teman terbaik kamu. Masih menemani teman Pro 2 malam hari ini dengan berbagai informasi dan kita bakalan ngobrol malam hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman ya yang malam hari ini lagi masih di jalan juga, aku mau ingetin aja hati-hati ya di jam segini, apalagi udah mulai larut malam, anginnya juga masih ada gitu ya. Hati-hati yang berkendara ataupun naik kendaraan umum ya. Semoga kalian terbebas dari segala macam bahaya di hari ini dan bisa sampai bertemu dengan keluarga di rumah gitu ya, menikmati juga weekend besok ya. Pasti aku bakalan update informasi malam hari ini sambil kita bakalan ngobrol santai ya. Tetap aja dengerin kita teman Pro 2 dari radionya kamu atau bisa dari streaming kita di RRI Digital. Buruan download teman Pro 2 ya di Play Store atau App Store di HP kamu sekarang juga.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat.

0: Begini, kok kalau gak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambele sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamari nyanda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Iya, teman Pradua, pernah gak sih kalian ngambil waktu dan tiba-tiba bongkar-bongkar atau lihat-lihat foto lama di galeri ya, terus ke bawah suasana. Gak tahu ya suasana sedih apa seneng gitu teman Pradua. Padahal sih sebenarnya itu cuma foto yang kita bongkar kembali ya kenangannya. Tapi sebenarnya dari situ mungkin kita jadi ingat teman lama, suasana waktu sekolah, kuliah, atau teringat akan mantannya kita, liburan keluarga, atau momen-momen sederhana yang sebenarnya kita rindukan gitu teman Pradua. Pernah gak sih teman Pradua? Menurut aku pasti kalian pernah deh ya. Tiba-tiba gak tahu mau ngapain, scroll media sosial udah bosen, tiba-tiba buka galeri dan lihat-lihat foto-fotonya kalian ya. Sebenarnya gak ada yang larang gitu teman Pradua, karena ada momen dimana kita merindukan suasana yang apa ya, yang mungkin gak kayak sekarang gitu teman Pradua ya. Justru teman Pradua setelah berlalu kita baru sadar ternyata itu adalah satu momen yang terbaik. Atau kita apa ya, kalau sama pacar misalnya nih, mantan nih, ternyata dia adalah sebenarnya pada momennya itu dia adalah orang yang baik ya. Kadang kita mulai kepikiran, duh ini fotonya waktu kita habis nonton nih, ya gak sih teman Pradua? Aduh, relate deh kayaknya ya. Kalau aku gitu, biasanya suka-suka juga buka yang namanya galeri foto gitu ya. Nah, teman Pradua, kalau kalian sendiri momen apa yang paling ingin kalian ulangi gitu teman Pradua? Ketika lihat foto, mungkin dapet foto waktu kuliah, langsung kepikiran gak sih masa-masa kuliah, masa-masa sekolah, atau pertemuan pertama dengan pacarnya kamu, mantannya kamu, atau momen liburan? Pasti banyak banget yang karena kita lihat foto kenangan itu jadi mulai teringat kembali. Kalau kamu pengen cerita, kira-kira kamu lagi bongkar galeri foto, terus kenangan apa yang bikin kamu teringat banget dan pengen kembali ke sana, boleh langsung aja ya. Gabung di sini 0851-9088-9797 ya, kalian bisa gabung dan ceritain kita di sini. Sambil aku bakalan jaga hatinya kalian dengan Nadif Bahasa Lama dan ada Billie Eilish juga dengan Birds of a Feather, special buat kalian.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Iya, kalau ngobrolin soal isi galeri pasti beragam ya teman berdua. Buat kalian yang paling suka pemandangan gitu ya, suka liburan, kayaknya lebih kepada banyak simpan di galeri foto-foto yang ketika kamu liburan ya. Tapi kalau pribadi kayak aku random ya, di mana aku suka foto ya udah sama siapa, di mana aja. Kalau misalnya di jalan juga pengen foto lampu merah, sering juga ya. Jadi random banget sih kalau isi, kalau bicara soal yang namanya isi galeri gitu sama Pradua ya. Karena kadang lewat galeri atau foto-foto yang mungkin kita simpan, kadang menyimpan cerita yang tersendiri juga untuk kita ya, termasuk juga bagi teman Pradua gitu ya. Ada juga yang teringat kembali, ternyata aku punya punya foto sama dia di tahun ini ya, di tahun sekian-sekian yang lalu gitu ya, di berapa puluh tahun yang lalu ternyata ada fotonya. Dan perbandingannya juga bisa kita lihat dengan yang sekarang ya. Pokoknya banyak banget nih cerita yang ada di galerinya teman Pradua. Apalagi kalau misalnya handphonenya itu gak pernah diganti ya. Terus foto-fotonya juga update terus dan masih tersimpan dari tahun-tahun bahela istilahnya ya. Tapi banyak banget kenangan yang bisa kamu ingat gitu teman Pradua ya. Tapi yang paling pasti teman Pradua, ketika kita udah menyimpan kenangan-kenangan dan kita udah hidup sejauh ini ya, apresiasi aja yang udah kita jalanin yang sekarang sih teman Pradua ya. Aku masih bakalan temenin teman Pradua, yuk kita dengerin beberapa single buat kamu lagi.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Tujuh koma tujuh, Pro 2 FM.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Iya, emang kalau ngobrolin soal kita melihat kenangan teristimewa di foto atau galeri gitu sama Produa, kadang kan ada di media sosial juga yang kalau kita buka itu bakalan muncul beberapa tahun yang lalu tanggal yang sama, tapi kenangan beberapa tahun yang lalu. Ya gak sih? Itu kembali mengingatkan kita dengan cerita soal momen foto itu, iya kan? Kalau contohnya aku juga di media sosial nih teman Produa, kalau sering masuk medsosnya aku ya, terus ada tanggal yang sama di tahun yang berbeda sebelumnya, ada momen foto, tiba-tiba langsung teringat, iya nih bener, terus kenangannya gini nih, sendalnya pernah sempat cebur ke kolam misalnya atau handphonenya gitu ya, jadi mulai teringat lagi, oh iya ya pernah ke situ, pernah ini, dan semuanya kenangan itu kadang bikin kita tertawa, senyum, bahkan pun sedih ya. Pastinya berbeda-beda tempat, berbeda-beda juga kenangannya gitu teman Pradua, dan berbeda-beda orang juga kenangannya beberapa tahun yang lalu ya, ada yang mungkin sama mantan gitu ya, ada mungkin berbeda juga ya. Kalau ngobrolin soal hal-hal ini sih teman Pradua, udah kita dengerin tadi ada mesin waktu Budi Doremi, nah kayaknya kita butuh deh ya mesin waktu. Ya sih, kalau kita bisa milih ada mesin waktu, kira-kira di waktu mana kamu pengen kembali gitu tuh Mbak Pradua ya. Walaupun emang sebenarnya itu kayaknya ngobrolan yang kayak gimana ya. Kita kan gak bakalan bisa kembali ke masa-masa sebelum ini gitu ya. Jadi hadapin aja yang sekarang ya. Apalagi yang sekarang teman Pradua, mungkin kamu lagi happy-happy-nya ya, lagi senang-senangnya juga, lagi menikmati banget kerjaannya teman Pradua. Syukurlah hidup kita berjalan dengan baik ya hingga detik ini. Walaupun bukan berarti gak ada masalahnya ya, masalah datang silih berganti, bahkan pun masalah dan atau kesedihan dan sukacita, kesedihan dan kebahagiaan itu datang beriringan bahkan bareng-bareng ya. Ada kabar sedih, tiba-tiba kita mendapatkan hal yang bikin kita seneng ya. Jadi gitulah hidup teman Pradua, tergantung dari kita mau nyikapinya seperti apa ya. Semoga aja obrolan ini bikin kita sadar kalau misalnya setiap momen sekecil apapun ternyata punya arti untuk selalu kita kenang. Apalagi itu momen itu tersimpan di dalam foto gitu teman Pradua. Kadang lewat satu foto kita punya banyak cerita yang bisa kita bagikan untuk banyak orang juga ya. Kalau memang ada kesempatan kedua, ada mesin waktu itu memang menyenangkan gitu ya. Tapi kita relate aja. Hari ini masih ada kesempatan untuk menciptakan kenangan yang baru ya. Jadi nikmati waktu bersama orang-orang yang kamu sayang, keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan waktu kamu sendiri ya, lebih mengapresiasi diri teman Pradua, karena aku yakin hari ini juga bakalan jadi kenangan nantinya yang maybe kita bakalan rindukan di beberapa tahun kemudian ya. Oke, teman Pradua, mungkin segitu aja dulu obrolan kita malam hari ini ya. Semoga bisa menemani malamnya teman Pradua yang mungkin lagi di jalan, yang mungkin udah di rumah tapi agak sulit untuk tidur. Akhirnya ngobrolin soal galeri foto, buka-buka galeri ya, gak masalah ya. Flashback kembali gitu teman Pradua, tapi bukan berarti berharap buat kembali ke masa itu, karena aku yakin masa ini adalah masa luar biasanya kamu. Amin ya. Oke, sekalian juga Lydia mau pamit undur dari ruang dengar teman Pradua. Tapi tenang aja, untuk Jazz Music nih jam 11 sampai jam 12 bakalan tetap hadir untuk sama teman Pradua. Kru dari Pradua juga ngucapin terima kasih karena kalian udah stay tune. Dan pastiin dulu ya, stay tune sampai jam 12 teman Pradua, dengerin kita di 97.7 FM atau aplikasi streamingnya RRI, sambil aku puterin lagu-lagu yang pastinya spesial untuk sama teman Pradua ya. Kita dengerin dulu ada lagunya It Gitaf, mungkin di depan Buram, dan aku pilihin juga satu lagu dari Hindia dengan Evaluasi gitu teman Pradua. Kayaknya judulnya bisa bikin kita juga mengevaluasi gimana diri kita. Iya sih, nanti kita dengerin sama-sama sambil juga kita menantikan yang namanya Jazz Music sampai jam 12. Thank you teman Pradua udah dengerin kita, dan pastiin tetap dengerin sampai jam 12 nanti.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Jazz Music
8: Pro 2 FM.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Taman Pro 2 dengan tegangnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Jumat 10 Juli 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Kristin selama seluruh dari Kru Pro 2 yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Taman Pro 2. Kita berusaha untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran hari ini di tanggal 11 Juli 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Ega. Dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
8: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Teman

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 for the

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin kalian semua di sini hari ini yang cukup cerah di weekend hari pertama gitu ya teman-teman Pro 2. Apa udah dari kemarin nih? Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Atau bahkan buat teman-teman yang harus kerja hari ini, semangat buat kalian semua. Aku bakal nemenin sampai jam 10. Nantinya juga bakalan ada beberapa updatean buat kalian. Dan tentunya bakalan ada musik-musik yang menarik nemenin kalian di pagi hari yang cerah ini. Kalau kalian udah bangun, gak tau mau ngapain, mendingan hirup udara segar kayaknya oke banget gitu ya teman-teman Pro 2, dengan angin yang sepoi-sepoi, udara yang masih belum tercemar, dan juga kicauan burung, asik banget kicauan burung. Pokoknya hari ini aku lagi seneng banget, lagi semangat banget buat temenin kalian semua. So, kalau teman-teman lagi pada mau berangkat olahraga atau bahkan lagi di jalan, mau ke suatu tempat gitu ya, hati-hati di jalan, semoga hari ini sekali lagi berjalan dengan baik dan juga lancar. Ada beberapa lagu yang bakal nemenin kalian semua. Salah satunya dari Camila Cabello, Never Be The Same. Ini dia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng Jihan di Spadel. Selamat pagi, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut gitu ya teman-teman, nantinya untuk updatean-updatean aku bakalan ngasih tahu dulu buat kalian yang pengen terus-terusan dengerin Pro 2 FM. Ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mau. Gak pakai repot, sekarang zaman udah canggih, pakai handphone aja kalian udah bisa dengerin radio, apalagi Pro 2 gitu kan. Dan informatif banget untuk aplikasi ini, karena kalian bisa tahu untuk schedule, request time, dan lain-lainnya, segmen-segmennya terinformasikan dengan jelas di sana. Apalagi buat teman-teman yang suka banget say hi sama kita, mau request tanpa repot gitu kan, atau bahkan mau ngobrol-ngobrol live bareng sama teman-teman Pro 2 lainnya, bisa banget langsung aja lewat RRI Digital. Udah disediain fitur comment section atau kolom komentar yang bisa kalian akses. Jadi gak usah pakai repot, gak usah pakai ribet, langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Purdue FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pijit posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anak P perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Sudah 7.7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Nemenin kalian semua di pagi hari yang makin kesini makin cerah banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi anginnya masih sepoi-sepoi, masih oke banget buat kalian menghadapi pagi ini. Apalagi weekend kali ini, apakah kalian udah punya planning? Atau masih kayak bingung nih mau ngapain ya? Apakah aku harus berolahraga? Ataukah aku harus menarik selimut lagi untuk tidur? Tapi emang itu adalah salah satu pilihan sulit ya, teman-teman Pro 2. Olahraga tuh jadi salah satu hal yang menurutku kalau misalnya mau dilakuin biarpun mager, mendingan dilakuin aja dulu. Karena katanya Arya nih, salah satu teman aku yang kalian juga tahu, kalau misalnya kita lari atau kita misalnya mau olahraga, itu tuh tingkat kemalasannya tuh nambah gitu kalau misalnya masih niat aja. Tapi kalau misalnya udah dilakuin kayak misalnya 10-5 menit gitu kan, terus kalian udah merasa badan udah panas, itu akan jauh lebih relax, lebih gampang untuk diterima. Tapi kalau misalnya emang masih mager, ya udah gak usah dipaksain. Apalagi buat aku sendiri gitu kan, atau teman-teman yang rasain kayak aku juga, agak sedikit mager untuk mencoba kefomoan ini. Kefomoan yang menurutku salah satu bentuk FOMO negatif lagi, positif gitu ya, dimana orang-orang pada berolahraga di pagi hari atau sore hari. Tapi jujur kalau misalnya lari, ini tuh salah satu yang bikin aku ngos-ngosan, mual gitu kan, karena gak terbiasa juga. Tapi tenang aja teman-teman Pro 2, buat kita kaum mager nih, ada salah satu olahraga yang mungkin jadi salah satu pilihan kita. Dan ini tren yang lagi viral banget di Korea Selatan yang bisa kita coba juga, namanya slow jogging. Sesuai sama namanya, ini tuh bukan lari ngebut gitu ya, tapi lari santai dengan langkah pendek dan ritmenya cepat. Nah, kecepatannya tetap pelan sampai kamu masih bisa ngobrol, nggak pakai ngos-ngosan, dan ini populer banget di Korea Selatan. Tapi meskipun dia emang populer di Korea Selatan sendiri, metode ini sebenarnya berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Profesor Olahraga Hiroaki Tanaka. Dan konsepnya dibuat supaya lebih ramah aja buat pemula dan gak terlalu membebani lutut dan juga persendian. Karena setauku ya, correct me if I'm wrong, kalau misalnya berat badan berlebihan, jangan dipaksakan untuk lari karena bisa cedera di sendi dan juga di lutut, teman-teman. Jadi jangan salah, meskipun langkahnya sekitar 180 langkah per menit, bukan berarti harus sprint gitu ya. Justru langkah ini dibuat lebih pendek dan juga ringan supaya tubuh tetap aktif tanpa terasa terlalu berat dan juga dibebankan. Karena kalau misalnya kita udah ngerasain penolakan dari tubuh karena terlalu effort dan juga nge-force diri gitu kan, itu jadi salah satu bentuk yang bikin kita stres, makin gak suka lagi sama olahraga ini. Jadi buat yang sering bilang pengen olahraga nih tapi gak kuat, aka aku, mungkin slow jogging ini bisa jadi solusi buat kita semua yang merasakan itu gitu. Gak perlu jadi atlet dulu, yang penting mulai gerak dan juga konsisten aja. Siapa tahu nih ya, habis ini timeline gak cuma isinya pamer pace lari doang, tapi juga pamer konsisten olahraga dengan cara yang lebih santai, lebih efektif juga buat pribadi masing-masing. Dan yang paling penting, kalau misalnya kalian mau tahu olahraga yang cocok buat kalian, dicoba aja gak sih semuanya sesuai dengan apa yang tubuh butuhkan. Kayak misalnya kamu butuh lari, butuh angkat beban, atau bahkan lain-lainnya, bisa banget kalian coba semuanya. Karena setauku, sekali lagi correct me if I'm wrong, olahraga itu adalah yang membuat kita menjadi lebih bugar, lebih sehat, dan salah satu efek buat kejiwaan kita juga bagus gitu ya. Dijauhkan dari stres dan juga bikin kita meminimalisir rasa depresi. Jadi menurut kalian gimana? Apakah slow jogging ini patut dicoba?
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jangan mau ditipu. Biar hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Ya, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 yang bakalan ngasih beberapa updatean. Kali ini updateannya mengenai karya dari anak bangsa. Di mana nih teman-teman Pro2 buat kalian semua yang capek banget sama hiruk pikuk ibu kota atau kota Manado gitu kan, yang serba sibuk terus juga cepat gitu kan. Kadang tuh sebenarnya kita butuh jeda sebentar buat sekedar menikmati momen aja, apalagi di Manado gitu kan. Nah, pesan ini tuh sebenarnya yang disampaikan sama seniman asal Bali, yaitu si Yesio. Dimana lewat karya terbarunya bernama Daydreamer, sebuah karya inflatable raksasa yang terlihat santai duduk di tepi kanal Brussels, Belgia. Menariknya nih ya, karakter ini tuh sebenarnya awalnya cuma ada di buku sketsanya Yesio aja, tapi sekarang berhasil mewujudkan dalam ukuran besar dan menjadi bagian dari festival musim panas di Brussels. Jadi Daydreamer digunakan dan juga digambar sebagai sosok yang duduk sambil memperhatikan kapal yang lewat, terus juga orang-orang yang beraktivitas dan suasana kota di sekitarnya. Bukan tentang siapa karakternya, tapi tentang pesan dan juga tentang perasaan saat kita berhenti sejenak untuk membiarkan pikiran berkelana kemana saja. Keren ya teman-teman Pro2.

Dari sebuah gambar di buku sketsa sekarang jadi karya yang bisa dinikmati banyak orang, apalagi di luar negeri kayak di Eropa gitu. Ini jadi penanda juga buat kita kayaknya butuh space gitu ya, butuh sekedar deep breath. Kalau misalnya kita ngerasa kayak kok buru-buru banget, apa sih yang dikejar? Ini tuh jadi pengingat kita kalau misalnya banyak loh yang bisa kita perhatikan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih, sebenarnya bukan lebih santai, tapi berhenti aja dulu sejenak. Karena salah satu hal yang bikin kita bisa melanjutkan banyak hal itu adalah kita bisa membuat stress release kita lebih okay, gitu kan teman-teman Pro2. Dan gak bikin kita jadi stres tiap harinya dengan tekanan-tekanan yang ada, kegiatan dan juga aktivitas kita. Kalau misalnya kita bisa berhenti sejenak, kita tahu nih ya stress release kita kayak gimana. Kedepannya semua pekerjaan atau kegiatan, hal-hal yang kita rasa membuat kita stres, bisa kita atasi dengan baik. Nah, ini salah satu yang pengen disampaikan sama Yesiao yang dari buku sketsa jadi salah satu bagian dari festival di Brussel sendiri. Mungkin ini juga jadi pengingat buat kita gitu ya, di tengah tugas, kerjaan, notifikasi dan juga deadline yang gak ada habisnya ini nih teman-teman Pro2, gak ada salahnya sesekali berhenti dulu sebentar, lihat di sekitar dan nikmati momen yang sedang kita jalani. Ini jadi salah satu pengingat, jangan sampai lupa untuk mementingkan diri sendiri, karena kalau misalnya kita stres, semua pekerjaan, semua kegiatan kita pastinya bakalan terhambat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.